Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

99,8 Radio FM Tambu, teman terbaik kamu. Oke, Doki, kita lanjut lagi teman Radio. Ya, kamu tahu enggak sih ada yang terbaru? Biasanya kalau di pagi hari itu, ya menurut kamu apa yang membuat kamu tuh semangat pagi? Bangun pagi langsung lihat story, ya mungkin siapa tahu ada yang story wajah kamu terus emotikan love gitu. Yang punya pacar ya, tapi kalau yang jomblo skip dulu, oke? Nah, atau mungkin bangun pagi tuh kamu langsung menonton mungkin film-film kesukaan kamu ya di pagi hari. Salah satunya mungkin SpongeBob SquarePants. Oke. Jadi ini salah satu serial animasi legendaris SpongeBob SquarePants, dipastikan masih terus eksis dan menyapa penggemarnya di tahun ini. Nickelodeon bahkan bersiap meluncurkan rangkaian episode terbaru dari musim ke-17, di mana ini dijadwalkan tayang perdana pada bulan ini, dan langkah ini menjawab rasa penasaran publik mengenai kelanjutan petualangan karakter ikonis tersebut di layar kaca ya. Oke, jadi peluncuran musim terbaru akan dibuka dengan episode Karen's Glitch pada 5 Juni hari ini, serta dua episode bertajuk Kiss of the Nematode and Brainless Prawn pada 12 Juli. Nah, di episode Home Away from Home dan SpongeBob SquarePants ya, itu 19 Juni, serta episode Lady in the Lake House and Bitter Crowns and Gardens itu 26 Juni. Jadi, kenapa keputusan melanjutkan tayangan ini sebenarnya sudah dipersiapkan ya oleh pihak produksi. Jadi mereka tuh udah bilang dari tanggal 29 September 2023 sebelum akhirnya diumumkan secara resmi kepada publik 22 Agustus 2025 kalau SpongeBob itu tetap bakal ada terus. Oke, jadi dengan konfirmasi penayangan musim ke-17 ini, ternyata masa depan industri hiburan Bikini Bottom tampaknya masih akan berjalan panjang. SpongeBob SquarePants.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Salah satu legenda sepak bola Uruguay dipastikan absen di Piala Dunia 2026. Luis Suarez tidak masuk dalam skuad timnas Uruguay pilihan Marcelo Bielsa, sehingga gagal mewujudkan impiannya tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya. Meski demikian, striker berusia 39 tahun itu menegaskan dirinya tetap siap membela Uruguay jika dibutuhkan. Suarez juga berharap absennya dirinya bisa memberi kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk berkembang. Sepanjang karir internasionalnya, Suarez mencatat 143 penampilan dan menjadi top skor sepanjang masa timnas Uruguay dengan 69 gol.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

Brutalis dari Kim Petras menemani pagi kita teman berdua. Udah sarapan atau belum sempat malah udah ngopi nih. Wow. Gak hanya soal selera, ternyata pilihan minuman tuh sering dikaitkan dengan kebiasaan, gaya hidup hingga karakter seseorang. Ditambah lagi teman berdua, ya kepribadian seseorang ternyata bisa dilihat berdasarkan minuman favoritnya. Wow, ini dia. Ini saya paling suka nih yang kayak begini. Jadi apakah kamu tim matcha atau kopi? Pagi-pagi udah minum matcha. Okay. Atau ngopi, ya atau ngeteh. Jadi banyak orang memilih kopi untuk mendapatkan dorongan energi instan, sedangkan sebagian lainnya lebih menyukai matcha karena efeknya yang lebih tenang dan stabil. Pagi-pagi, jam-jam segini, ya baru mau mulai kerja, dengerin radio, lagunya yang slow aja. Nggak terlalu ribut, tapi nggak terlalu melo-melo juga. Ringan-ringan enak gitu ya guys ya. Oke, nah jadi ternyata ya meski gak dijadikan patokan mutlak, tapi hasil penelitian tuh bilang ya kepribadian berdasarkan minuman favorit gitu ya. Jadi karakter seseorang tuh bisa dilihat dari minuman favoritnya. Jadi kamu yang suka banget sama matcha, kamu itu orangnya yang aktif, terbuka dan berorientasi pada keseimbangan. Ini menurut Very Well Mind, matcha bukan sekedar minuman kekinian, tapi minuman teh hijau bubuk asal Jepang ini tuh dikenal punya kombinasi kafein dan leteanin yang memberikan efek fokus tanpa rasa gelisah berlebihan. Kalau nggak bisa terlalu banyak kafein, ya udah kamu matcha aja guys ya. Ini kan teh hijau bubuk ya, hanya warnanya hijau-hijau banget gitu ya. Oke, nah terus untuk kamu para pecinta matcha ya, ini tipe-tipe orang kayak gitu ya, orang-orang yang suka rutinitas sehat dan aktif, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, memiliki fokus dan konsentrasi yang baik, cenderung mengikuti perkembangan tren, menyukai keseimbangan antara produktivitas dan relaksasi. Nah, gimana kalau kamu yang kepribadiannya suka banget ya minum kopi, entah itu kopi hitam atau mungkin udah campur-campur ya, mau cappuccino, ya udah campur susu dikit. Intinya kopi ya, full kopi banget. Oke, kita bakal bahas ya. Tapi nanti

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat.
1: Jaga hati.
2: Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Selamat pagi teman-teman.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.
0: Para Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: nomor Anda terpilih mendapatkan pinjaman dengan limit besar, cukup dengan mengisi formulir pada link di bawah ini.
1: Yes, rezeki memang tidak akan pergi kemana-mana. Asik.
2: Rezeki apa? Menang undian kok, bro. Ini nih modus pinjaman online, bro. Tapi ilegal.
0: Hati-hatilah dengan tawaran pinjol dengan mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal seperti persyaratan mudah, bahkan hingga tanpa persyaratan, menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti telepon atau pesan singkat, tidak mempunyai layanan pengaduan, dan alamat kantor pun tidak begitu jelas. Yang lebih berbahaya, data pribadi yang diisi bisa disalahgunakan. Hati-hati dengan tawaran pinjol ilegal.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi up to date, membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda.
1: Makan bergizi gratis.
2: Iya. Ketika kami umumkan bahwa kita sekolah kita juga terpilih,
1: ya.
2: Itu antusias dari paginya, dia datang dari pagi.
1: Sama saya Vivi Dinda nih, yang cuman ada satu-satunya di area Tambua, tentunya limited edition. Dan saya kali ini sama Mama Vin, iya Mama.

0: dan juga dengan kakak Eci. Jadi beliau berdua ini dari SD WK Timun ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ya. Ini kayaknya saya bingung antara ibu atau mama ini anak yang ngomongnya ini apa ya. Mungkin karena saya biasa ibu, tapi kalau di Belu manggilnya mama, mama ya. Makanya manggilnya Mama Vin. Ya. Oke, Mama Vin dan kakak Eci sehat kak? Ibu, mama?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat, puji Tuhan sehat. Oke, kalau dengan Mama Vin ya. Mama Vin kalau untuk saat ini saya dapat info sudah pensiun ini ya Maya.
1: Iya.
0: Kalau untuk pensiun sendiri Mama Vin sudah dari kapan pensiunin Mama?
1: Terhitung 1 Agustus 2025.
0: Iya. Tapi karena hari ini kita bahas yang tentang MBG, tentunya pada saat MBG masuk ke SD WK Timun Mama masih menjabat ya Maya.
1: Iya.
0: Masih menjabat di SD WK Timun. Oke. Untuk MBG sendiri kan makan bergizi gratis ya Mama ya. Yang ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Presiden Prabowo. Nah, untuk Mama sendiri pertama kali saat mendapat informasi bahwa akan ada MBG ini di SD WK Timun itu bagaimana Mama?
1: Itu kami untuk SD WK Timun saya sangat bersyukur pada Tuhan karena pada saat itu tepatnya tanggal 17 Februari 2025 hanya ada beberapa sekolah, yaitu 8 sekolah yang di Kabupaten Belu yang diuji cobakan mencoba untuk makan bergizi gratis. Di sekolah saya itu 3/4 dari 421 siswa pada tahun pelajaran 2024-2025 itu orang tuanya itu banyak yang ekonominya pas-pasan, sehingga kami sangat antusias membuat anak-anak itu ketika kami umumkan bahwa kita sekolah kita juga terpilih sebagai penerima makan bergizi gratis. Namanya gratis Bu, itu anak-anak itu antusias. Jadi paginya memang di SD WK Timun itu sudah disiplin waktunya itu sudah bagus, tetapi ada beberapa anak yang masih terlambat. Tapi ketika mendengar bahwa kita akan makan bersama gratis, itu mereka lebih antusias, datangnya lebih pagi, dan mereka siap untuk jam-jam sekian menerima makanan yang bergizi tersebut.
0: Wow, luar biasa loh, ini anak-anak dari SD WK Timun benar-benar antusias ya Bu ya, untuk menyambut program dari Presiden kita nih, terkait dengan makan bergizi gratis. Wow. Kalau untuk Kak Eci sendiri kan sebagai pengelola ya Kak ya, dari sekolah terkait dengan MBG. Nah kalau untuk pengelola sendiri Kak, pertama kali ini biasanya harus persiapkan, ini dapat info nih dari Mama nih kan. Ini kita mau kedatangan ini Mama langsung nunjuk Kak Eci kah? Terus Kak Eci langsung siap atau harus bagaimana yang biasanya Kak Eci menerima ini Kak?
2: Setelah saya itu, saya mendapat informasi dari Ibu, Ibu Kepala untuk sebagai koordinator di sekolah membantu melancarkan kegiatan pemberian makan bergizi gratis.
0: Iya.
2: Saya bilang, wah apa yang harus saya buat nih?
0: Iya.
2: Pikirnya saya yang menentukan menu makanan. Ternyata tidak, saya hanya memantau keadaan siswa atau menentukan kira-kira hari tertentu itu siapa-siapa saja yang tidak datang, berapa jumlah kehadiran siswa yang datang dan berapa jumlah kehadiran siswa yang tidak datang untuk dilaporkan kepada pihak MBG.
0: Baik, berarti kalau kayak di sini biasa kalau untuk sekolah lebih apa ya, memberi laporan nih ke
2: memberikan
0: pihak
2: laporan
0: vendornya nih ya. Kalau misalnya di sekolah sekarang yang menerima makannya sekian gitu ya Kak ya. Tapi kalau untuk ke vendor sendiri Kak, itu untuk komunikasinya berarti lebih ke kakak ya atau sama mama biasanya nih Mah?
1: Biasanya itu lebih ke Ibu
0: Lebih
1: Eci.
0: Lebih ke Kak Eci berarti ya kalau untuk informasi segala macam lah ya dari
1: itu karena setiap hari.
0: Setiap hari. Biasanya itu Kak data pertama kali ya untuk MBG-nya misalnya kan dari vendornya saya mau minta data anaknya biasanya makannya apa. Mungkin ada anak yang ada alergi makan gitu lah ya Kak ya. Itu laporkannya juga sama Kak ke vendornya
2: itu, itu kalau untuk lapor makan bergizi pertama saya harus menemui wali kelas. Saya harus mendata betul-betul siswa yang alergi makanan, baik itu telur, susu atau nasi kuning. Di sekolah itu memiliki anak-anak itu memiliki bermacam-macam alergi.
0: Iya.
2: Jadi betul-betul harus didata. Jadi tanya di satu-satukan, kan ada anak-anak katanya alergi.
0: Iya.
2: Mereka bingung apa itu alergi. Jadi kita secara ini garis besar kita harus menjelaskan.
0: Iya,
2: oh, anak-anak alergi itu seperti kalian habis makan telur, muka kalian bengkak, badan kalian biji-biji, itu yang disebut sebagai alergi. Jadi ibu mau tanya kalian, apa yang kalian biasa makan itu menimbulkan efek pada diri kalian? Oh ibu, kalau begitu banyak ibu. Nah, kami tidak bisa makan wortel atau kami pemalih.
0: Yeah.
2: Ada yang punya anak terkhusus, salah satu anak itu bukan istilahnya alergi, tapi mereka pantang dari keluarganya memang atau dari keturunan memang.
0: Iya.
2: Ada yang sama sekali namanya telur, ayam, itu mereka

0: kesempatan makan. Jadi kita betul-betul mendata. Jadi kalau kalau misalnya ada ayam, kalau ada satu anak itu makanannya tidak ada, berarti tugas saya adalah melapor kepada orang yang mengantar makanan bawah. Makanan anak saya kurang satu karena anak saya ini alergi telur atau alergi ayam. Tetapi yang di sini semua ayam. Oke, Ibu, bersabar ya, saya pergi mengambil ulang makanan untuk anak yang alergi itu. Setelah mereka ambil, mereka antar lagi kembali ke sekolah.
1: Baik, berarti memang ada laporan dulu ya, ya sama dari Kakak Eci ke vendornya nih. Kalau misalnya dari SDBK Timun nih, anak-anaknya nggak bisa makan ini gitu lah ya, Kak ya. Nah, kalau sejauh ini Kak, biasanya menu yang paling sering atau disukai sama anak-anak dari SDBK Timun apa nih Kak?
0: Itu rendang sama ayam.
1: Itu saya juga suka itu Kak. Kayaknya makanan kita semuanya suka lah ya Kak ya, bukan cuma anak-anak. Berarti rendang sama ayam. Kan kalau di luar saya luaran sana tuh banyak nih Kak, kayaknya makanannya tuh mungkin apa ya, kayak kurang diminati anak-anak lah gitu ya, kayak akhirnya anak-anak memilih udahlah saya jajan di kantin aja lah daripada makan ini. Itu kalau sepanjang di SDBK Timun nggak pernah lah ya Kak ya.
0: Ya, tapi kadang kalau anak-anak seperti ini mereka lebih menulis surat. Mereka bilang mereka menulis surat cinta. Ibu, kami ada isi surat cinta di Omreng atau di tempat makannya kepada pihak dapur. Jadi setelah itu mereka mungkin ambil itu kuri tempat makan, mereka lihat oh ada surat dari anak-anak. Berarti besoknya mereka bisa membuat menu yang sesuai yang diharapkan anak-anak.
1: Wow, ini lucu ini. Ini menarik nih ya Kak. Jadi dari anak-anak SDBK Timurnya kasih surat cinta atau surat surat inilah ya, surat permintaan, request lah ya gitu. Kalau bisa besok menunya ini gitu lah ya Kak ya.
0: Kadang mereka bilang, "Ibu atau Pak, kami pengen makan semangka." Kaget besok betulan semangka datang. Soalnya ini hari pisang terus, Ibu. Kita bosan jadi diganti-ganti.
1: Iya, ganti. Oh, ini luar biasa ini lah ya Kak ya, untuk anak-anak, karena kan biar makan bergizi gratis ini sesuai lah ya sama anak-anak, karena anak-anak sebagai salah satu apa ya yang merasakan ya Kak ya dari makanannya. Kalau sejauh ini Kak, untuk anak-anak sih nggak pernah lap ya Kak, sampai kan kalau dua saya ada informasi yang memang tidak baik lah ya, sampai keracunan, sampai anak-anak sendiri tidak mau makan untuk itunya. Puji Tuhan lah ya Kak, bersyukur sampai sekarang belum ada ya Kak ya.
0: Sampai sekarang puji Tuhan semua berjalan lancar, tidak ada hambatan atau gangguan apapun.
1: Oh, berarti untuk sekarang aman lah ya Kak. Ya, berarti aman. Kurang lebih udah berapa lama ini Kak MBG
2: dari
1: di SDBK Timun ini?
2: Dari Februari sampai saat ini.
1: Februari lah ya, berarti iya, awal tahun lebih. Kurang lebih. Berarti Mama, ini kalau sepanjang ini Mama, kan Mama sebagai kemarin kepala sekolahnya ya, Mama kepala sekolah, untuk menyampaikannya ke wali murid itu pernah nggak Kak? Ada Mama, wali murid mungkin merasa saya kurang keberatan atau sepanjang berapa bulan inilah saya kurang batan, atau saya mendukung penuh nih dari wali murid
2: itu,
1: gitu Mama.
2: Sebelum makan berjalan itu saya sampaikan kepada orang tua dalam rapat, menyampaikan itu mereka semua antusias. Yang tadi awalnya saya katakan bahwa karena ekonomi di SD saya 3/4 itu, jadi mereka namanya gratis itu mereka senang karena di dalam pemantauan saya selama ini, karena di sekolah saya juga 2015-2016 itu sempat mendapat progres yang hampir mirip, cuma kalau perbedaannya di MBG itu ada mengambil data anak-anak yang alergi, sedangkan waktu progres itu dikelola oleh orang tua sendiri, sehingga ada anak yang alergi kami tidak tanyakan karena di situ tidak ada konsepnya. Dan dengan adanya makan yang sampai pada detik ini, syukur pada Tuhan, karena di antara sekian sekolah di Belu itu hanya 8 sekolah dan sekolah saya terpilih. Ini syukur pada Tuhan, karena saya biasa katakan bahwa kami orang susah itu makan pasti sebelum makan kan berdoa. Jadi Tuhan berkati makanan itu, jadi banyak hal yang di luar sana, banyak yang pingsan dan ada keracunan dan lain-lain, tapi kami mengandalkan Tuhan sehingga semua makanan itu diberkati. Jadi tidak ada hambatan sampai saat ini.
1: Benar-benar Mama. Berarti dari banyaknya sekolah SD ya Mama ya yang ada di Belu, berarti untuk SDBK Timun menjadi salah satu yang terpilih.
2: Salah satu yang terpilih, itu syukur pada Tuhan.
1: Berarti masih ada sekolah lain ya Mama yang belum dapat?
2: Iya, masih ada sekolah lain sampai pada detik ini ada, sudah diambil data, tapi saat ini belum terjangkau semua. Sudah. Jadi awal itu terbentuk tanggal 17 Februari itu hanya 8 sekolah. Itu terdiri dari SD, PAUD sama SMP dan SMA.
1: SMA.
2: Itu baru 8.
1: Kalau boleh tahu Mama, itu sendiri proses awalnya itu memang dari SD PK Timun yang mengajukan harus dapat ataupun dari pihak pusat nih yang langsung menunjuk terpilihlah SD PK Timun seperti itu Mama?
2: Pada awalnya itu saya sangat berbangga dari pusat.
1: Iya.
2: Itu saya diwawancarai bahwa pokoknya tidak belum bilang nanti dapat makanan gratis, hanya diwawancarai jumlah siswanya berapa, bagaimana kondisi sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, tahu-taunya setelah itu dari 2024
1: iya,
2: mereka wawancara
1: 2024.
2: Itu jadi saya sangat bersyukur. Saya bilang ini satu mujizat dari Tuhan. Dari Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu pemerintah
1: iya.
2: Sehingga dari kalau SD saja 148
1: iya.
2: Kabupaten Belu, tapi salah satunya itu SD Katim. Ini sangat bersyukur.
1: Wow,
2: itu dan tidak
1: sekali.
2: Mengalami satu hambatan. Anak-anak saya itu antusias, mereka makan dengan pokoknya kan makannya 5 hari, hari Sabtu itu libur. Jadi
1: ini sampai Jumat
2: iya.
1: Ya Mama.
2: Mereka itu kalau sudah jam biasanya kan jam istirahat dipakai
1: iya.
2: Untuk makan. Itu kalau terlambat sedikit itu pada hari pertama tanggal 17 Februari itu lucunya karena di sekolah saya kelas 2 itu sekolahnya 10.30 karena hari pertama namanya pertama
1: iya.
2: Jadi pukul 14 lewat 10 itu mereka harus pulang tetapi sampai pukul 14 belum ada makanan mereka sudah gelisah tahu-taunya makanannya datang jadi saya bilang makan selesai dulu baru itu hari pertama. Selain dari itu sudah
1: bisa. Wow, ini untuk Bapak Presiden ini benar-benar tepat sasaran lah ya Maya untuk anak-anak NTT khususnya untuk di SD WK Timun. Bagaimana sukacita ya dari anak-anak menerima menyambut dari program makan bergizi gratis ini.
2: Iya.
1: Kalau untuk Kak Eci nih Kak, kalau sepanjang ini Kak untuk pengelolaan makanan nih, bagaimana dari pihak vendor kan mengirimkan ke sekolah,
2: ya,
1: terus pembagian dari pengelola untuk MBG ini ke anak-anak siap kelasnya itu bagaimana Kak?
0: Kalau untuk dari sana mereka hanya mengantar ke sekolah, sampai di ruang guru kita sudah menata berapa, misalnya kelas 1 jumlahnya 66, jadi setiap mereka mengantar makanan mereka taruh sesuai dengan kelas dan jumlah yang ada di meja makan. Setelah itu mereka langsung pulang. Kadang kalau mereka punya waktu kita minta tolong sama mereka antar ke kelas. Tapi kalau mereka kan sibuk masih antar ke sekolah lain, jadi kita saling mengerti, saling melengkapi. Jadi kami pas jam istirahat kami meminta beberapa anak atau setiap utusan kelas mengambil makanan di ruang guru. Jadi sesuai aturan ini dibagi sesuai jumlah yang ada siswa yang ada pada kelas. Misalnya siswa dalam satu ruangan 22 berarti
1: 22.
0: Mereka hanya ambil 22, tidak bisa lebih dan tidak
1: bisa kurang.
0: Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kelas.
1: Kalau misalnya ada anak-anak yang tidak masuk begitu Kak, itu bagaimana Kak?
0: Kita disimpan dulu. Hari pertama itu kita kan mau kembalikan. Ini kita bicara secara nyata, secara
1: real iya.
0: Ya.
1: Nyata
0: hari
1: biar
0: pertama,
1: sampai lah ya.
0: Sampai yang
1: iya.
0: Ada di lapangan.
1: Betul.
0: Hari pertama itu kita mau mengantar kembali ke pihak MBG. Tetapi dari pihak MBG mengatakan bahwa boleh Bapak Ibu kalau mau makan ini boleh, tapi anaknya sudah selesai makan, semua sudah dapat makanan, kalau lebih boleh dimakan. Tapi kami bilang ini haknya anak-anak, jadi punyanya anak-anak, biarkan saja dibawa pulang. Mereka bilang tidak apa-apa, yang penting disimpan saja. Dan Bapak Ibu guru atau mau makan, terserah atau mau bagaimana. Bapak Ibu guru mereka juga capek karena di sini Bapak Ibu guru tidak mendapat bagian makanan.
1: Berarti memang untuk MBG memang khusus untuk
0: khusus
1: anak-anak
0: untuk
1: ya gitu ya.
0: Jadi walau saat ujian semua hadir berarti semua siswa yang makan. Bapak Ibu guru tetap pada posisinya, tetap tidak menerima makanan apapun.
1: Iya, betul. Tapi kecuali dengan situasi kondisi yang tadi lah ya Kak, ya kan. Ketika anak-anaknya misalnya jumlahnya 20 ternyata yang hadir hanya 18 orang misalnya seperti itu. Berarti kan ada dua makanan yang tersisa daripada untuk sedangkan kita kan sudah mencoba kembalikan gitu ya Kak ya. Ternyata dari pihak vendornya boleh enggak apa-apa dikonsumsi sama ibu guru misalnya gitu ya. Karena memang tergantung lapangan ya Kak ya, karena selagi makanannya enggak mubazir seperti itu. Kalau untuk sepanjang ini Kak, untuk pemberian makan tadi ke kelas-kelas seperti itu ya. Setelah makan anak-anak untuk tempat itu ya mereka bagaimana Kak, menyusun lagi kah sendiri-sendiri?
0: Kita sudah sepakati bersama bahwa kan kita kasih dalam posisi satu tali, dia kan diikat. Satu tali 5 tempat makan.
1: Iya, 5 tempat.
0: Jadi
1: makan.
0: Untuk dikembalikan juga sama posisi di mana awal kita ambil, dikembalikan juga seperti awal. Jadi satu tali 5 ikat, pulang juga akan seperti itu, satu tali 5 ikat.
1: Ikat.
0: Kalau jumlah mereka misalnya 22 berarti ada 4 ikat yang di ini, 2 ikat dipisah. Sampai itu kita simpan, duanya itu dipisah dulu. Jangan digabungkan dengan yang sudah diikat, pindah posisi tempatnya. Setelah semua kelas kumpul, kan pasti otomatis semua kelas kan ada jumlahnya berbeda-beda. Ada yang genap, ada yang ganjil. Jadi yang ganjil-ganjil itu kita kumpul jadi satu. Setelah itu baru kita gabungkan menjadi posisinya tetap seperti 5. Jadi yang ganjil kita kasih 5, tetap 5. Kasih genap, terus kita ini kita ikat kembali ke posisi semula. Begitupun sebaliknya, mereka datang juga ambil dalam posisi yang terikat tetap, tidak berhamburan. Kita belajar mengajarkan anak disiplin dari awal, atau dari dini.
1: Berarti selain mereka dapat makan bergizi gratis, juga diajarkan disiplin tadi ya, Kak ya. Jadi bagaimana kalian mendapatkannya juga dikembalikannya juga sama itu, dengan rapi gitu ya, Kak. Berarti bukan pihak dari guru-gurunya yang apa ya datang ke kelas ambil satu-satu gitu, tidak ya, Kak ya. Berarti memang anak-anaknya lah ya, Maya, anak-anaknya yang merapikan kembali seperti itu.
0: Karena saat pembagian di dalam kelas itu diawasi oleh setiap guru yang ada di dalam kelas itu, baik itu guru mata pelajaran maupun guru wali kelas.
1: Berarti memang apa ya, kayak antara anak-anak lah, anak-anak, pengelola, guru, memang harus saling kerjasama ya, Kak ya. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Kalau misalnya untuk penentuan menu kan tadi memang dari pihak vendornya lah ya, Kak ya. Kalau misalnya dari sini kan tadi kayak kata Mama juga cerita nih, ternyata anak-anak ada request, boleh nggak misalnya hari ini pisang, besok semangka, seperti itu ya, Maya. Kalau untuk sepanjang ini sendiri, untuk makanan yang diberikan ini yang pasti 4 sehat 5 sempurna, Kak, atau biasanya apa aja tuh, Kak? Sayur kah, buah, susu, atau nasi, seperti itu, biasanya apa tuh, Kak?
0: Kalau Senin sampai Kamis yang sering terjadi itu makanan pokok 4 sehat 5 sempurna. Tapi untuk di hari Jumat kan hari pendek, jadi untuk itu mereka menggunakan snack, tapi tetap dalam ada 4 sehat 5 sempurna. Ada susu, ada buah-buahan, ada telur atau ada roti. Makanan ringan lah istilahnya di sini.
1: Kalau misalnya untuk makanan khas dari NTT TBU sih pernah nggak, Kak, jadi menunya gitu?
0: Kalau untuk makanan khas dari NTT ini dibagikan ke sekolah belum, karena itu kan jagung bose sama jagung titi atau jagung biji.
1: Berarti memang masih secara umum lah ya, Kak, yang
0: secara umumnya.
1: Berarti memang tadi ada yang pasti ada nasinya. Kalau selain nasi pernah nggak, Kak? Ada apa ya, karena kan kita sering dapat info dia nggak pakai nasi nih, ternyata dikasihnya malah roti-roti aja, atau ada mie justru seperti itu nasi yang nggak ada. Atau sepanjang ini berapa bulan mereka timun pernah ini juga selain nasi gitu, Kak?
0: Itu kalau hari Jumat itu yang tidak ada nasi sama sekali, tidak pakai nasi. Itu memang snack, baik itu biskuit atau apa, buah, susu. Intinya dia mengandung 4 sehat 5 sempurna di dalam.
1: Berarti untuk gizinya tetap ada gizinya, cuma dengan menu-menu yang berbeda ya.
0: Yang setelah saya tanya pada pihak MBG, katanya gizi setiap perkelas itu berbeda. Kelas 1 sampai kelas 3 itu menu gizinya sama. Kelas 4 sampai kelas 6 menu gizinya sama. Jadi porsinya itu berbeda antara 1, 2 dan 3, 4, 5 dan 6. Karena setiap anak memiliki porsi masing-masing sesuai umur dan keadaan mereka.
1: Berarti memang sudah diperhitungkan
0: sudah
1: lah ya
0: diperhitungkan
1: untuk gizinya
0: dari pihak
1: MBG-nya. Kakak, kalau sejauh ini dalam berapa bulan pernah nggak, Kak, ada hambatan dari proses entah pembagiannya ataupun hal lainnya terkait dengan MBG ini, Kak?
0: Kalau untuk hambatan untuk sementara belum ada. Karena kita kalau ada segala sesuatu itu kita langsung koordinasi, memang misalnya ada kurang atau lebih langsung kita koordinasi. Karena saya sendiri juga memegang berapa nomor atau kontak dari pihak MBG, seperti yang mengantar makanan atau bagian pengatur gizinya.
1: Berarti kalau sepanjang ini masih berjalan dengan baik,
0: masih
1: lah ya,
0: ya
1: untuk proses ya, paling telat sedikit lah ya, kayak dari jamnya. Biasanya jam berapa itu, Kak, diantar kalau untuk MBG-nya?
0: Tergantung dari pihak dapur, ada kala jam 8, jam 9 sampai jam 10, karena kita sudah menentukan waktunya istirahat. Di SDW Ketimun sendiri waktu istirahatnya untuk kelas 1 sampai 6 bedanya kelas 2. Kalau sampai kelas 6 ada 2 kali jam istirahat. Jam 9 sama jam 10.25. Jadi mereka dalam waktu itu mereka antar sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati. Untuk jam istirahatnya untuk kelas itu mereka tidak melebihi dari waktu yang ditentukan.
1: Seperti itu. baik. Yang pasti kayak tadi ya hambatannya nggak ada, cuman ya memang paling ya ada telat-telat dikit lah, tapi masih bisa berjalan dengan baik gitu ya kak ya. Ya mama, kalau sepanjang ini mah ada nggak sih mah dari sekolah harus melaporkan bagaimana sih keberlangsungan MBG-nya ke pemerintah atau ke yang pusatnya, itu ada nggak mah?
2: Itu laporan belum ada, tetapi kalau laporan setiap hari ke MBG setiap hari yang diatur oleh IGD. Jadi mungkin ada hal-hal yang kurang itu lapor semua. Sampai saat ini
1: belum ada. Oke, berarti memang belum ada lah ya mah untuk apa ya kewajiban. Kalau kewajiban dari sekolah untuk harus melaporkan untuk sepanjang ini keberlangsungan MBG di SD Bekat Timur berjalan dengan baik, itu ada nggak mah kalau seperti itu?
2: Itu biasanya satu bulan dilaporkan dengan banyaknya siswa dan sekian itu berjalan dengan baik saja begitu. Ada wawancara karena di sana itu juga ada babinsa yang pantau polisi. Jadi kalau yang mengapalai itu langsung kami laporkan bahwa berjalan dengan baik. Nah, dalam perjalanan itu macam seperti ada isu-isu namanya manusia tidak sempurna, mungkin ada yang merasa iri karena ada sekolah yang belum kami. Kalau ada itu saya tidak biasa menanggapi karena itu namanya mau uji mental kita, kesabaran kita bagaimana menanggapi.
1: Iya betul. Kalau sepanjang ini mah menurut mama sendiri ya dengan kehadiran MBG ini apakah mempengaruhi dari bagaimana tingkat anak-anak semangat dalam belajar ataupun dalam aktivitas di sekolah seperti itu mama?
2: Sangat mempengaruhi. Itu yang tadinya karena ekonominya kurang bagus, mungkin ada siswa yang dari rumah itu belum sarapan. Nah, mereka itu menunggu sarapan yang dari pemerintah sehingga dengan itu semangat belajar mereka baik. Berikutnya biasanya itu kalau istirahat kedua itu kan mereka sudah lemah begitu karena untuk beli air saja sudah susah. Jadi karena MBG ini hanya menyiapkan makanan, air itu disiapkan oleh sekolah. Jadi di sekolah saya itu masing-masing kelas itu punya galon tersendiri sehingga ada anak yang ekonominya agak baik mereka bawa botol air tapi bukan aqua itu yang sedangkan yang lain itu dalam kelas itu punya mok sendiri-sendiri tulis nama sehingga air galon itu bisa dipakai untuk mereka selesai makan bisa minum air.
1: Luar biasa. Memang mungkin ada perbedaan ya mama antara di kota-kota besar dengan kita yang ada di sini kan, bagaimana proses menerima MBG ini. Ternyata kalau di daerah kita sendiri ya mah benar-benar menerima sekali.
2: Saya itu sangat bersyukur Ibu. Itu mungkin itu yang tadi saya katakan, kalau ketika kita makan kan berdoa, tidak agama apapun pasti itu sehingga makanan itu diberkati. Jadi banyak sekolah yang keracunan begini-begini hati satu orang kan kita tahu. Contohnya kita mungkin bertiga ini mau hancurkan nama sekolah SD Bekat Timur bisa saja Ibu Eci dibayar oleh atau diusulkan tolong ini taruh saja satu titik di sana untuk menghancurkan. Tetapi karena kerjasama yang baik, jadi waktu makanan itu diantar ke sekolah, guru-guru itu saya sudah atur tolong kalau tidak ada jam di dalam kelas membantu antar makanan itu. Siswanya didata oleh Ibu Eci, contohnya kelas 6 itu 77, kemudian kelas 5 itu 65, kelas 4 itu 67, kelas 3-nya itu 64, kelas 2 88 dan kelas 1 66. Itu sudah disiapkan semua. Jadi pada awalnya kami tanda tangan dulu itu kerjasama bahwa kalau siswanya contohnya ada 421 itu semuanya diberikan. Kemudian kalau ada yang sakit atau izin itu nanti makanannya itu dikembalikan. Contohnya tadi yang dikatakan itu. Jadi hari pertama saya suruh seperti itu. Nyatanya

0: untuk yang di luar sana yang meremehkan MBG, karena banyak yang bilang MBG nggak apa ya, nggak penting nih katanya. Ada, aduh, kita nggak usah makan MBG, kita jajan aja deh, itu nggak bisa. Ternyata kalau di sini MBG ini menjadi salah satu yang benar-benar disyukuri ya Mama, untuk anak-anak SD khususnya di WK Timur. Dan tentunya kita harapkan ya Maya, untuk MBG ini bisa terus berjalan dengan baik, bahkan bisa lebih baik. Dan kalau misalnya di Belu tadi baru beberapa sekolah, tentu harapannya bisa semua sekolah, semua sekolah bisa mendapatkan dari MBG ini ya Mama ya. Oke, Kakak, Mama, ini kalau sepanjang MBG ini pernah nggak sih Ma ada kejadian-kejadian yang apa ya, menariknya lah dari MBG yang ada di WK Timun gini. Kalau Kakak pernah nggak dapat yang lucunya nih dari anak-anak waktu menerima atau bagaimana Kak?
1: Hal menariknya tuh ada.
0: Apa itu,
1: Kak? Masih ada hal menarik, ada hal buruk. Hal menariknya tuh anak-anak antusias. Foto baru masuk di gerbang. Mereka sudah hari pertama itu kita yang pusing melihat mereka, karena mereka langsung, wih apa tuh yang datang? Foto besar itu. Jadi kita biar calling sampai ratusan kali, ribuan kali, bilang duduk pelajaran, tetapi dia tetap melihat lewat jendela. Kan itu hari pertama. Berlambat laun mereka sudah mulai terbiasa. Oh, jam seperti ini mereka datang antar makan. Anggap mereka hal biasa. Pertama itu yang betul wow. Karena apa kira-kira isi yang di dalam fotonya itu apa?
0: Ah, biasalah anak-anak lah ya, kayak penasaran apa ini datang.
1: Jadi kita omong ya, lambat laun hari pertama saja seperti, tapi setelah hari kedua dan seterusnya mereka sudah tetap melakukan pelajaran seperti biasa. Untuk soal makan dan minumnya itu mereka lepaskan saja, kapan di calling di, dari ruang guru bahwa mengambil makanan atau jam makanan, itu baru mereka ambil.
0: Ini kebayang di saya ini Kak, gimana antusiasnya anak-anak nih ya, waktu mobilnya datang, waktu bagi makanan, pasti yang apa itu biasa gitu ya Kak ya?
1: Sangat histeris.
0: Iya, pasti apalagi anak-anak lah ya Kak ya, datang sesuatu yang nggak biasanya, yang baru, pasti nyambutnya ya senang pasti ya Kak, ditambah lagi dengan makan bergizi gratis tadi kayak kata Mama ya, anak-anak bagaimana mereka senangnya luar biasa dengan kehadiran MBG ini. Nah kalau untuk dari Kakak lah Kak, sepanjang ini ada nggak Kak masukan terkait dengan MBG, boleh untuk vendornya ataupun untuk pemerintah ataupun untuk apa ya, untuk wali murid lah, terkait dengan adanya MBG ini boleh nih Kak masukan, siapa tahu sampailah kedengar ya sama presiden atau untuk vendor, boleh nih Kak masukannya apa ini? Mama dan Kakak ini gini-gini ayo ini apa kode
2: begini,
0: nih?
2: Masukannya itu ibu pertama itu lebih lucu yang tadi seperti ibu Ece ngomong itu, saya pernah kontrol juga, kami orang Timur ini kan makan itu porsinya
0: besar.
2: Banyak. Nah tadi kata ibu itu kan pakai ukuran kan, sampai kelas 3 sama 4 sampai, tapi saya kontrol itu karena belum kenyang kan sedikit segenggam kami Timur itu harus. Nah, jadi pas siswa tersebut karena kurang jadi jilat maaf piring tersebut, jadi saya katakan pada petugas kalau bisa kami orang Timur ini
0: kasih lebih besar porsi ya,
2: tapi iya, tapi namanya sudah ukuran seperti itu. Berikutnya lebih lucu dari anak-anak itu lagi, mereka pisang itu kami di Timur, terus memang saya juga akui waktu dari Kabupaten Malaka ada studi banding di sekolah saya, di kami Timur sini kan buahnya itu pisang, pisang. Jadi anak-anaknya tulis surat cinta yang tadi dikatakan, kalau bisa buahnya itu diganti. Maka semangka juga pakai musim, tidak seperti di Jawa sana ada terus menerus. Satu kali masa kasih desain aktif itu ada apel, itu mereka senang. Jadi pisang itu sekarang sudah dikurangi, kalau ada pepaya itu juga musim, jadi tidak satu minggu itu mungkin satu kali, bahkan bisa satu bulan karena tinggal kalau ada. Sedangkan pisang itu kami juga karena anak-anak sudah bosan dengan pisang, kami pernah cicipi itu diberi karbit mungkin. Jadi pisangnya itu dipaksa makan, jadi kurang enak,
0: kurang enak.
2: Jadi kalau bisa, tapi kita sampaikan juga karena memang situasi kondisi buahnya seperti itu, dari mau dipaksakan juga.
0: Oke, satu yang saya tangkap ini masukan, semoga sampai lah ke Bapak Presiden ya Bapak. Ini untuk anak-anak NTT posisinya bisa agak dibesarin gitu ya Pak ya. Karena untuk anak-anak kan memang saya juga merasa nih, kalau misalnya untuk di sini memang posisi makannya kan lumayan besar, karena memang anaknya cenderung lebih aktif ya Maya. Jadi untuk posisi boleh lah ya ditambah posisi makannya ya Mama. Ini masukan nih, oh ini boleh nih ya Maya. Oke, ini untuk terakhir lah, untuk harapannya sendiri dengan keberlangsungan MBG, boleh untuk pihak sekolah ataupun untuk masyarakat umum untuk di Indonesia, boleh disampaikan nanti, boleh dari Mama, kemudian dari Kakak juga boleh disampaikan. Boleh dari Mama dulu untuk harapan kedepannya bagaimana Mama?

0: murid di satuan pendidikan tersebut diperdayakan. Kemudian karena diperdayakan itu, pengalaman saya di 2015-2016 itu mereka subuh pukul 5 itu baru orang tua diberi tugas, ada 1, 2, 3 kelompok terdiri dari 7 orang gitu. Mereka masak jam 5, jadi pukul 9 waktu istirahat mereka masih segar. Kemudian kalau bisa ke depannya kan makanan yang dikirim itu hanya di tempatnya. Di sana tidak ada piring, tidak ada sendok. Jadi sendok kebetulan di sekolah saya itu ada inventaris, sehingga sendok itu dipakai di sana, mau juga air kalau bisa, kalau air mungkin karena sekolah-sekolah itu ada yang susah, ada yang ekonominya bagus, jadi mereka itu semuanya
1: baik. Kalau dari kakak Enci, ada nggak harapan dari kakak sebagai pengelolanya nih kak?
2: Harapan saya kedepannya tetap terlaksana, karena kita lihat dari situasi yang terjadi, ada memang pepatah yang mengatakan bahwa MBG ini hanya untuk anak-anak tertentu nih. Mereka mengatakan bahwa MBG ini hanya ini, tetapi harapan saya tetap terlaksana dan juga memperhatikan tentang pendidikan.
1: Iya.
2: Karena dia makanan setiap orang tua bisa memberikan makanan, tetapi ada orang tua tertentu yang ekonomi lemah yang tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak.
1: Betul.
2: Sama seperti kita lihat di luar sana banyak anak-anak.
1: Iya.
2: Mereka bisa makan, tetapi mereka tidak bisa berpendidikan. Mm-hmm. Jadi pendidikan, makanan dan pendidikan harus berjalan sejalan.
1: Betul. Wow, ini saya tangkap tentunya harapan dari mama, teman dari kakak, mewakil lah ya kan untuk yang ada di NTT ini, dengan adanya kebesaran MBG semoga tetap berjalan, apapun harus lebih baik lah ya Ma ya, karena kan kita belajar dari kurang-kurangnya apa sih, semoga lebih bisa ditingkatkan, dan tentunya dengan adanya pendidikan juga lebih baik ya, karena harapan kita misalnya MBG ini udah baik, harus berarti harus perbaiki yang lain lagi, karena supaya berjalan beriringan lah, jadi makan gimana tadi kak, makan dan pendidikan
2: seimbang.
1: Iya, makan dan pendidikan harus seimbang. Wow, luar biasa sekali, terima kasih Kak Eci dan juga Mama Vin atas apa ya, sharing-sharingnya lah ya, cerita-cerita ngobrol kita terkait dengan makan bergizi gratis khususnya yang ada di SD BK Timun. Wah, terima kasih teman-teman atas apa ya, antusiasnya, kemudian atas teman-teman yang sudah menyaksikan serta podcast dari awal sampai dengan akhir pembicaraan kita ya Kak ya, demah sampai dengan hari ini. Tentunya saksikan terus serta podcast untuk episode-episode selanjutnya, dan sampai jumpa. Bapak Presiden, ini benar-benar tepat sasaran lah ya Maya untuk anak-anak NTT, khususnya untuk di SD BK Timun. Bagaimana sukacita ya dari anak-anak menerima, menyambut dari program makan bergizi gratis ini.
0: Iya. Kan umumkan bahwa kita sekolah kita juga terpilih, itu antusias. Jadi paginya dia datang di pagi,
2: Bu atau Pak kami pengen makan semangka, kaget gitu, kebetulan semangka datang, soalnya ini hari pisang terus Bu, kita bosan yang diganti-ganti.
1: Kematian adalah salah satu janji yang tidak pernah ingkar. Dan saat kita bersedih karena kehilangan, tapi ada sosok mereka yang tetap tenang dalam melakukan kegiatan.
3: Mungkin semua manusia kalau ditanya sudah siap mati, mungkin geleng semua.
1: Iya, benar.
4: Katanya sudah meninggal, jadi saya ke sana, sudah persiapkan semua, bapaknya bangun lagi, semua ini belum meninggal. Jam 10 malam dari sini, saya sendiri sama jenazah ke Kupang, pas tanjakan terakhir itu, mobilnya mati total. Pintu belakang sama peti, saya pukul petinya. Saya lantarin kamu itu baik-baik. Jangan buat susah saya di sini. Kalau memang kamu buat susah saya di sini, saya turunin kamu di sini.
1: Kematian adalah salah satu janji yang tidak pernah ingkar. Dan saat kita bersedih karena kehilangan, tapi ada sosok mereka yang tetap tenang dalam melakukan kegiatannya. Welcome back dalam Stereotype Podcast Area Tambua, di mana kita bakal membahas hal-hal yang katanya begini padahal aslinya.
5: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gua pake nih. Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah. Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

99,8 Pro 2 Tambuh, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist. Oke, seperti biasa Pro 2 Hitlist hadir buat kamu ya, kasih ruang buat partisipasi. Request lagu kamu pastinya harus lagu terbaru ya, untuk Indonesia dan mancanegara boleh ya. Yang pasti harus yang terbaru lagunya teman Pro 2, biar kita itu gaul gitu ya, gak ketinggalan ya. Oke, teman Pro 2, silakan yang mau gabung bisa lewat sosmed kita di Instagram ataupun di Facebook RR Pro 2 Atambua, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Kita sampai di jam 12 siang ya teman Pro 2. So, yang mau gabung, buruan gabung.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

mengikuti siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

lagi dengerin Santai Siang.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang buat kamu semua. Ya, seperti biasa kita jumpa lagi di Santai Siang Muda Kreatif ya. Kali ini kita bakal ngobrol sama owner dari Selinos Buah, teman Pro 2, yang mana beliau ini adalah bundanya Putri Remaja Indonesia ya, tahun 2024 kalau nggak salah. 2022, udah lama banget. Tapi ya baru, rasanya baru kemarin ya. Itu Sharon ya, bundanya Sharon nih. Kali ini kita mau ngobrol tentang usahanya bunda ini. Ya ternyata bunda ini masih berjiwa muda sekali ya, terlihat dari usaha yang dibangunnya ini. Oke, seperti apa ya perjalanan usaha Selinos Buah? Langsung aja kita ngobrol sama Bunda Jane Elias ya, pagi ini yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Matambua. Selamat siang bunda.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabar hari ini? Oke, buka lapak kah hari ini?
1: Buka.
0: Oke, jadi udah bisa ditinggal ya bunda ya, lapaknya. Oke, keren banget. Jadi teman Pro 2 ya, sekarang tuh di Atambua kayaknya kita udah gak kesulitan lagi cari buah, karena bunda Jane ini sudah menghadirkan Selinos Buah dengan buah grosiran. Jadi yang murah-murah ada di sini ya bunda, bisa ecer juga ya ternyata.
2: Bisa.
0: Oke. Jadi kalau di Atambua tuh teman-teman jalan-jalan sekarang di pinggir jalan udah banyak yang jual buah ya. Karena ini salah satunya. Baik bunda, kita pengen tahu untuk Selinos Buah sendiri ini bunda udah dari kapan sih bukanya?
2: Awal tahun ya, baru banget. Awal tahun lalu, Desember lah kayak gitu-gitu.
0: Oke, jadi Desember boomingnya awal tahun ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Jadi awalnya saya pikir ini grosiran tok gitu, ternyata eceran.
2: Enggak, ecer juga.
0: Ya. Oke, baik. Ini kenapa dipilih nama Selinos ini bunda?
2: Saya ada tiga anak,
0: okay.
2: Sharon, Yoel, dan Celine.
0: Okay.
2: Nah, itu anak yang ketiga memang jauh banget kan bedanya sama kakak-kakaknya.
0: Okay.
2: Sama Sharon, 17 tahun, dan Yoel 15 tahun. Okay. Ini baru 3 tahun dia.
0: Wah, bunda punya anak 17 tahun tapi masih secantik ini.
2: Aduh.
0: Awet muda banget ya. Pasti suka makan buah ya.
2: Oh. Iya, jadi kayak terinspirasi aja sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Untuk apa? Ayo udahlah namanya nama anak terakhir nih. Ini kan nama anak yang ditunggu-tunggu jauh, terus juga pokoknya kesayangan kita semua lah, maksudnya diperhatikan gitu di dalam keluarga. Sedangkan dia kan masih kecil kan, jadi ya kita ini dia aja. Kita kerja ini, kita bilang ya sudahlah namanya Selin. Tapi kalau Selin kan kayaknya kebanyakan ya namanya ya. Kita buat Selinos.
0: Oke, baik. Ini punya arti nggak sih nama Selin itu bunda?
2: Apa ya? Sesuai dengan harapan saya, yang nama saya punya anak yang membanggakan, yang bisa diharapkan. Ya doa seorang ibu ya. Begitu. Jadi akhirnya saya bilang ya sudah, semoga ini usaha apa yang kita bangun dari kecil semoga bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Itu aja sih.
0: Keren sih ya. Jadi ini kesayangan kakak dan ayah bundanya nih.
2: Iya,
0: namanya bunda. Adik udah yang paling bontot, apalagi usianya jauh, kakak ini udah menantikan adiknya gitu kan.
2: 17 tahun
0: bedanya. Wow.
2: 17 tahun.
0: Oke, jadi bunda kalau di Selinos sendiri ini ada buah apa saja sih?
2: Pertama kita ada apel Malang. Apel yang hijau kecil-kecil itu
0: ya, asli dari Malang nih.
2: Ya, betul sekali. Terus jeruk siam, salak pondo, manis. Terus juga ada apa ya? Kayak ini nanti mau datang lagi jambu kristal, manggis, kesemek, durian.

0: Oke, wah ini nih banyak
1: kayak
0: yang
1: gitu
0: nyari
1: ya.
0: durian. Durian tuh di sini tuh mahal banget ya,
1: Mahal
0: Bunda ya, sebelumnya ya.
1: banget ya,
0: Apakah ini
1: benar
0: bakal lebih murah
1: banget.
0: nanti?
1: Iya, kita lihat aja
0: Kita
1: ya.
0: lihat ya. Oke, ini kapan nyampainya nanti Bunda
1: Besok.
0: duriannya? Besok ya.
1: Besok.
0: Oh.
1: Ini malam kita lagi bongkaran di Kupang sampai di Keva. Malam pasti sampai sini, besok baru kita buka di Attambua.
0: Oke,
1: Seperti itu.
0: baik.
1: Ya.
0: Cukup buah durian aja yang mahal, duda-dudanya jangan. Oke, bercanda ya teman Pro 2. Baik, ini Bunda, jadi buahnya ini didapat dari mana sih gitu?
1: Kami dari petani langsung. Jadi kami bukan ke pengepul ya, jadi kami tangan pertamanya gitu loh. Jadi kita cari jeruk sesuai yang kita mau gitu, bukan bukan yang ini mau. Jadi kita kita langsung ke petani, kita nego dengan petani, terus juga pemetikan, jadwal keberangkatan itu semua terorganisir oleh kami. Jadi kami pantau terus kita punya buah itu seperti apa.
0: Ini dari berapa daerah, Bunda?
1: Kami lagi pusat kan di Jawa aja sih, di Jawa, di Jember, dari Jember, dari Lumajang, dari mana lagi ya? Malang,
0: apel ya,
1: apel Malang, kayak
0: asli
1: gitu-gitu.
0: Malang, ya. Ini jadi ngerasa di Jawa ya, apel-apel khas Jawa banget nih, buah-buah khas di Jawa ya. Nah, oke, baik. Ini untuk harganya sendiri, Bunda, itu mulai dari berapa sampai berapa sih kisarannya?
1: Puji Tuhan ya, harga kita masih bisa dijangkau, sangat amat bisa. Kami punya harga nih dari 15.000 sampai paling mahal kayaknya manggis ya. Nanti yang mau datang ini manggis 35.000 satu kilo.
0: Wah, ini jarang sih manggis ya, tapi ini udah
1: kesemek,
0: murah sih.
1: Kesemek,
0: oh, buah kesemek juga.
1: Kesemek, buah kesemek. Yang mungkin sebagian apa warga Belu ya belum pada tahu itu buah kesemek tuh apa
0: yang
1: sih?
0: Gimana?
1: Coba deh searching-searching lagi itu buahnya seperti
0: yang
1: apa?
0: Itu yang
1: yang pakai bedak itu loh. Orang bilang tuh pakai bedak. Tapi itu memang kayak akan ini ya, manfaat vitaminnya tuh bagus banget untuk kulit, untuk jantung, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita coba ya.
1: Coba harus beli 15.000.
0: 15.000 aja. Oke, ini penasaran juga nih ya, gimana rasanya buah kesemek ini gitu, teman-teman. Langsung aja deh. Kalau lapaknya di mana, Bunda, yang penasaran?
1: Di lampu merah arah Gereja Katedral Attambua. Tepatnya di depan toko usaha kita. Itu ada bannernya tulis gede-gede Celinos.
0: Jadi bisa ecer, bisa grosir langsung.
1: Biasa kita pengambilan grosir hari pertama dan hari kedua baru ecer. Dan itu memang ada selisih harga ya. Kalau untuk grosir kita agak kayak 15.000 kayak gitu. Terus kalau kalau ecernya 20.000, kita bedain 5.000 begitu.
0: Enggak masalah sih sebenarnya ya, kedua ya gitu. Itu kalau udah di tangan berikut pasti udah beda harga lagi ya, Bunda.
1: Iya,
0: ya.
1: Puji Tuhan lah kita bisa ini.
0: Oke, berarti ini dibuka duluan untuk yang grosir gitu ya, Bunda ya.
1: Karena kalau misalnya bertabrakan itu
0: kewalahan
1: kayak aduh kayak nggak terorganisir kayak apa kayaknya nggak bagus lah lihatnya gitu loh, mau dulu-duluan gitu
0: saya
1: bilang ya udah akhirnya grosir berbeda, ecer di apa hari berikutnya.
0: Oke, di hari kedua dan seterusnya
1: untuk ecer.
0: Jadi besok yang mau grosiran silakan berburu. Buka dari jam berapa, Bunda?
1: Buka dari jam 9 sampai dengan jam 8 malam.
0: Oh, sampai malam.
1: Sampai malam.
0: Jadi bisa pilih-pilih buah dari pagi sampai malam. Oke. Baik, ini jadi nggak usah jauh-jauh lagi keluar kota cari pengepul buah ya, Bunda ya. Di sini udah ada grosir buah di Celinos Buah itu sendiri. Nah, untuk sekarang Bunda yang paling best seller dicari sama pelanggannya Bunda tuh buah apa sih yang paling laris mungkin ya?
1: Apel.
0: Apel mana
1: lagi? Apel mana lagi?
0: Okay.
1: Dia walaupun kecil tapi manis.
0: Iya.
1: Dan itu kan satu kilonya dalam jumlah banyak.
0: Itu
1: satu kilonya kita bisa dapat 32 buah.
0: Buah. Wow, banyak banget ya.
1: Itu yang biasa.
0: Oh, ya benar-benar. benar.
1: Itu kan kita apel tuh ada size-nya kayak gitu. Okay. Jadi kita banyak pilihan, mau yang besar, mau yang sedang, atau mau yang kecil sekali nih.
0: Oh, ada
1: gitu,
0: ya ukurannya.
1: Ada. Oke. 15.000 kita udah bisa makan buah. Sama kayak jeruk nipis kan di pasar.
0: Iya.
1: Di pasar 1 jeruk kilo nipis. Jeruk nipis 15.000. Di Cilinos 15.000 dapat apel.
0: Oke, guys. Jadi itu gitu. Dia. Jadi enggak perlu ke Jawa lagi buat coba apel Malang.
1: Enggak perlu jauh-jauh lagi ya.
0: Enggak perlu jauh-jauh ke Malang nih. Wah, ini saya udah ngerasa vibes-nya ini di Jawa banget. Salak apelnya gitu. Ya. Jeruknya lagi gitu ya.
1: Kesemek
0: kan. Kesemek ya, kan dari Jawa. Dari Jawa. Itu dia. Nanti dicoba yang belum coba ya. Besok lusa gitu. Oke. Jadi yang paling banyak sekarang dicoba itu adalah ada yang komen nih. Daftar harga buah-buahnya boleh di spill bunda katanya.
1: Langsung hubungi admin Cilinos aja boleh?
0: Apa? Ini di mana kontaknya bunda?
1: Di ini, catat ya. Langsung ngomong catat ya.
0: Dicatat.
1: Tunggu ya, kita cari. Saya juga kurang hafal sih admin punya nomor.
0: Okay, bunda.
1: Iya, tunggu sebentar.
0: Kalau di Facebook kayaknya ada ya bunda.
1: Oh
0: ya?
1: Yang saya punya itu? Admin punya.
0: Oke, Cilinos buah ini ya, bunda. Ini Facebooknya ada Cilinos buah, Cilinos. Oke, kita coba masukin ke YouTube ya. Oke deh teman Pro 2. Jadi langsung aja ini karena banyak pilihan buahnya ya, bunda. Iya. Jadi mau di spill satu-satu nanti nggak hafal juga mungkin. Oke. Baik. Jadi yang paling sering di apa ya sekarang itu paling best sellernya apel mana lagi ya?
1: Apel mana lagi? Jeruk. Jeruk kan manis sekali.
0: Iya.
1: Manis sekali. Ini juga manggis, belum datang aja udah banyak yang ya puji Tuhan ya. Dari sosial media juga kami ini puji Tuhan udah banyak yang order, udah banyak yang minta-minta DP, gitu kayak DP ya, DP bunda. supaya katanya saya bilang kan nggak usah DP, biarin aja nanti kedatang pas datang kamu datang baru transaksi. Dia bilang aduh takut habis, dia bilang gitu.
0: Iya benar, rebut-rebutan nih ya bunda. Rebutan ya,
1: jual murah sih ya.
0: Iya soalnya ini murah banget gitu. Dan untuk mulai usaha ini tuh awalnya seperti apa nih? Ini bunda emang tabungannya bunda sendiri gitu ya? Atau iseng? Biasanya tuh ada ibu-ibu yang iseng aja karena di rumah aja gitu bunda.
1: Uang receh ya kayaknya.
0: Oke.
1: Ya pastinya atas keran dari suami juga.
0: Investor tetap ya.
1: Donatur tertinggi di rumah ya itulah.
0: Donatur utama nih. Oke. Jadi itu awal mulanya bunda. Ini untuk sekarang sendiri ini udah berapa karyawan yang bareng sama bunda nih untuk membantu nih?
1: Ada 3.
0: 3 ya.
1: Sama Sharon lah sekarang lah 4. Enggak. Sharon kalau misalnya libur dia suka bantu.
0: Lagi gitu, free gitu. Dia bantu
1: dia
0: juga.
1: Lagi free
0: nih. Keren
1: dia bantu.
0: Banget nih, Putri.
1: Kadang dari Kupang dia pulang dari ini dia main. Ya udah dia bantu.
0: Keren banget sih bantu bundanya juga ya, Putri remaja Indonesia kita ini ya, asal NTT ini. Oke, baik. Jadi ini dari awal bunda emang udah pakai karyawan ya dari awal.
1: Sebenarnya belum sih. Masih kan saya kira kan ini enggak terlalu. Saya kan awal pertama nih ya, saya mulai cerita.
0: Iya, monggo bunda. Ini yang kita pengen dengar.
1: Kan awalnya nih saya cuman mau kayak buat kesibukan gitu loh di rumah.
0: Iya.
1: Kayak buat isi waktu kayak gitu. Apalagi saya punya anak kan udah 3 tahun. Sharon udah kerja. Dulu kan saya nganterin Sharon kemana-mana, show di mana-mana
0: gitu
1: kan.
0: Kesini juga.
1: Oh iya betul. Studio. Diwawancara di sini juga berapa kali dia tuh datang. Nah, saya juga ada. Cuman ya dengan perjalanan waktu saya punya anak Sharon udah kerja, saya punya anak yang kedua juga udah lulus sekolah, dia udah mau kuliah. Terus saya hanya dengan saya punya anak yang kecil, yang kecil kayaknya mami nggak bisa deh di rumah deh kan.
0: Bisa diam.
1: Biasanya kan memang nganter-nganter Sharon kegiatan lah, sampai dimanapun saya ikut dia dulu. Kayak sih ya sudahlah akhirnya. Saya bilang sama suami, ada enggak nih yang bisa dijadiin cuan. Tapi tetap bisa tetap bekerja di rumah gitu, saya bilangnya. Terus saya punya suami, ya kalau kamu mau, awalnya sih cuman 200 kilo, 200 kilo aja. Cuman berapa keler lah, berapa peti gitu. Berapa peti gitu, 50. Itu terus lama-lama kok saya bilang, aduh kayaknya banyak yang minat nih, saya bilang gitu. Kita punya lapakan itu di parkiran mobil.
0: Bener-bener.
1: Di parkiran ya, di halaman, bukan di apa sih, toko lah atau apa, enggak. Gitu. Karena memang feelingnya saya saya punya rencana, ya udahlah saya buka di depan rumah supaya saya bisa manage anak saya yang di belakang, anak yang masih kecil kan.
0: Iya,
1: saya
0: bilang,
1: sambil saya bisa lihat-lihat juga. Terus dia bilang, saya punya suami bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ya puji Tuhan lah, dengan berjalannya waktu kami bisa bagi berkat juga untuk ibu-ibu rumah tangga ya khususnya.
0: Iya,
1: saya bilang gunakan sosialisasi apa sosmed kalian untuk menghasilkan.
0: Iya benar. Akhirnya ibu-ibu begitu. Yang lain juga nggak gabut ya.
1: Iya. Kan saya bilang buang aja ini apa postingan dengan harga kalian. Lihat aja, pasti kalau 1-2 hari ya mungkin belum ada yang kecantol nih. 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya pasti lah, dari 1000 pasti ada 2, ada 3 yang kecantol. Bermulanya dari itu sih sebenarnya.
0: Oke, baik. Jadi Bunda dari yang awalnya 200 kilo, sekarang udah berapa kilo?
1: Nanti saya di ini pajak nih.
0: Dikejar-kejar.
1: Ya puji Tuhan udah 5 ton.
0: Wow, ya, keren
1: satu
0: sih.
1: Minggu udah 5 ton. Kadang waktu itu pernah 9 ton.
0: Wow.
1: Jadi dua mobil tuh jalan. Puji Tuhan lah. Tuhan antusias dari semua pencinta buah.
0: Pencinta buah. Ini kayaknya di Atambo juga semakin sadar akan gaya hidup sehat.
1: Yes, ya, betul mungkin. Sekali. Apalagi kan buahnya udah murah.
0: Iya.
1: Ya kan selama ini kan mungkin terbuka.
0: Iya. Benar.
1: Saya pribadi aja kalau dulu sebelum bermain buah, kalau mau main apel kayak mikir, aduh apel nih mahal.
0: Iya.
1: Saya bilang apel, anggur gitu ya.
0: Anggur mahal.
1: Emang
0: banget.
1: Itu buah import kan
0: ya.
1: Terus bagaimana caranya saya buah mau makan buah murah tapi saya juga jual murah gitu.
0: Iya benar.
1: Supaya saya juga sambil ngejual sambil makan konsumsi. Makan
0: iya.
1: Gratis.
0: Iya, bisa nikmatin double nih.
1: Iya.
0: Double untungnya
1: double.
0: Gitu.
1: Ya puji Tuhan lah.
0: Akhirnya at least balik modal kira-kira berapa lama Bunda balik modalnya? Ini kayak cepat ya.
1: Kalau ada untung dan ruginya itu pasti ada. Enggak enggak paling berapa ya? Saya enggak ngitungin sih. Biasanya saya akan putar-putar terus
0: ya,
1: itu. Pokoknya tapi, adalah uang susu lah kayak gitu.
0: Okay, intinya uang susu untuk Selin ada terus
1: ada.
0: Gitu. Uang susu dan uang popok ya. Oke, jadi ya usahanya semakin lancar ya Bunda ya terlihat ya, dari awal sampai sekarang ini 6 bulan kurang lebih ya,
1: Bunda betul ini, sekali.
0: Berjalan gitu. Jadi udah bisa beli susu Selin apalagi ya, kira-kira Bunda?
1: Popo. Sekarang bisa beli lipstik sendiri
0: gitu
1: kan.
0: Tanpa minta
1: bedak gitu.
0: Oke, baik. Jadi enggak minta donatur lagi.
1: Donatur enggak kepala sakit lagi.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi ini apa ya? Buat ibu-ibu juga sih sebenarnya peluang usaha
1: betul.
0: Ya, Bunda ya. Jadi ini kalau kita lihat tuh emang buahnya hampir setengah harga lebih murah dari yang biasanya sih Bunda kalau saya lihat ya. Ini worth to buy banget gitu ya. Kalau apel biasanya tuh kan 35-an gitu ya. Itu yang impor gitu ya. Sekarang ada apel yang lokal ya Bunda ya, dari
1: lokal.
0: Jawa, dari Malang gitu 15.000 aja kita udah bisa coba. Nah, ini kita lihat pasti Bunda udah ada kemitraan juga yang tetap gitu ya. Kayak misalnya yang sering grosir, toko buah.
1: Oh ya.
0: Udah banyak berarti
1: udah
0: ya?
1: Udah banyak. Puji Tuhannya juga mama-mama ya.
0: Oh iya, ibu-ibu juga.
1: Ibu-ibu yang
0: jalan. Terus ada nggak kerjasama mungkin dengan SPPG gitu Bunda?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kita menempatkan diri kita sebagai penjual. Penjual buah.
0: Oke.
1: Jadi ada beberapa yang masuk, cuman kami kan tidak mungkin mau, oh kamu dari dapur mana, oh kamu dari dapur mana.
0: Oh,
1: enggak.
0: Iya,
1: yang enggak yang saya tahu, saya jual buah dengan saya punya harga. Nah itu sudah kamu beli gitu. Okay.
0: Jadi
1: saya
0: sama,
1: gak mau terikat dengan siapa-siapa.
0: Okay. Jadi sama seperti grosiran gitu
1: ya, sama seperti retail-retail yang lain.
0: Okay. Jadi itu pasti banyak yang akhirnya melihat ini harga murah, pasti banyak nih
1: ya,
0: dari dapur-dapur
1: ini,
0: MBG pasti
1: iya,
0: banyak nih. Kalau yang belum tahu kesini aja.
1: Oh, iya. Bisa.
0: Dapur-dapur MBG biar anak-anak kita lebih sehat lagi,
1: iya,
0: adik-adik kita
1: sekali. Dan para petani ya khususnya untuk apa programnya pemerintah ini dia sangat amat menyukseskan petani-petani,
0: iya,
1: khususnya petani-petani kita juga ya, sayur. Kayak sayur ya kan, kayak sayur-sayur. Nah itu bagus sih programnya, benar-benar the best.
0: Sayur, buah ini kan
1: kejangkau semua dari bawah gitu loh. Benar-benar yang dulu kan petani ya mau buang kemana nih, kita punya lahan besar tapi kita tanam, oke lah kalau ada yang beli. Kalau MBG, dengan adanya MBG mungkin dalam penjumlahan besar ya kan, jadi bisa ini kan ya.
0: Benar, ini banyak yang juga mendapat apa ya, manfaat gitu ya Bunda ya, dari program pemerintah ini gitu. Oke, balik lagi untuk Selinos buahnya ini, Bunda manage sendiri usahanya berarti?
1: Ya.
0: Masih sendiri.
1: Masih-masih rekening sendiri.
0: Oke, baik.
1: Bukan rekening gua.
0: Oke. And then untuk karyawannya itu, Bunda itu gimana, di upahnya per hitungannya per bulan atau per hari gimana?
1: Ada yang per bulan, ada maksudnya kita bagi dua ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang per bulan. Itu kita pas buah masuk kita kasih lagi, buah masuk kita kasih persen, kayak gitu. Buah habis kita kasih persen.
0: Dapat bonus ya.
1: Seperti itu. Supaya semangat.
0: Oh, itu dia gitu. Dan ini harus gercep ya.
1: Iya. Karena kalau kita ini ya kayaknya enggak ini ya.
0: Okay.
1: Mereka juga malas-malasan ya.
0: Iya, harus disupport itu vitamin.
1: Support.
0: Vitamin U.
1: Uang pulsa.
0: Oke, benar banget. Seperti jadi itu, biar cepat juga respon di adminnya gitu.
1: Iya, benar sekali.
0: Ini kadang juga ini kan banyak yang antri gitu. Saya lihat tuh kadang kalau mau mampir tuh aduh masih banyak yang jadi antri nanti tunggu sepi deh gitu.
1: Akhirnya ada yang habis.
0: Iya.
1: Pas mau datang ikut habis gitu.
0: Enggak kebagian ya.
1: Kebagian.
0: Oke, okay. Jadi ya itu ya harus di selin juga harus apa ya, gercep juga ya. Ya ini rebut-rebutan. Berarti selama ini Bunda dari yang orderan pertama sampai terakhir itu kira-kira habis dalam waktu berapa lama nih Bunda kalau udah di
1: kalau untuk grosir ya?
0: Grosir.
1: Kayak ini kita baru masuk tanggal 3 kemarin. Puji Tuhan hari ini udah.
0: Wow, ini tanggal 5 ya.
1: Besok masuk lagi. Sekarang bongkar di Kupang, besok Atambua.
0: Dari awal gitu ya Bunda, dari awal bukanya.
1: Ya, seperti itu.
0: Apalagi sedikit ya di awal tuh kan. Jadi ini lihat harga murah, sini-sini langsung. Biasa gitu tuh yang retail-retail tuh, tahu di mana harga murah,
1: betul.
0: Langsung cepat-capat diambil, dibungkus
1: ya. Lumayan lah untuk ibu-ibu yang apa mau berbisnis tapi nggak mau kasih tinggal keluarga, nggak mau kasih tinggal anak-anak di rumah gitu ya, kayaknya dengan ini tepat. Bermodalkan HP ketikan udah sekarang medsos kan seluruh belu ya kan ya dilihatnya.
0: Jadi
1: ya rajin-rajin lah untuk buka medsos.
0: Dan ini juga marketingnya juga udah sampai kayaknya. Pemasarannya bukan cuma di Belu ya Bunda ya.
1: Benar
0: itu
1: sekali.
0: Dia di NTT semua di mana aja Bunda.
1: Pulau Timur, daratan Timur.
0: Ya.
1: Kita sudah bisa
0: jangkau ya.
1: Jangkau.
0: Oke. Baik, itu berarti udah ada masing-masing reseller di sana.
1: Oh, udah.
0: Udah ada. Di mana aja Bunda?
1: Di Kupang, Soe, Niki-Niki, Keva, Atambua.
0: Wah,
1: jalur
0: bis. Jalur bis.
1: Semua jalurnya ya?
0: Iya. Kupang sudah nih.
1: Dari Kupang juga seperti itu.
0: Okay.
1: Dari Kupang banyak. Kayak sekarang nih kita lagi dropin di Kupang. Jadi pengambilan di Kupang itu kita tentukan satu titik.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi semua yang mau ambil kita punya apa namanya buah, ya langsung ke itu untuk titik gitu loh.
0: Oke, itu sistem marketingnya gimana sih Bunda bisa menjangkau semua ini?
1: Itu makanya saya nggak bisa lepas dari HP.
0: Oh, Ini balik lagi.
1: Saya harus ini lepan lihat ya? HP. Iya, benar sekali.
0: Bermodalkan gadget aja, nggak perlu kemana-mana. Ini benar banget sih. Memudahkan ibu-ibu. Ya. Jadi bener. Ternyata nggak pakai channel, harus cari dulu siapa yang di Kupang ini gitu ya, enggak. Lewat HP.
1: Saya awal mulanya nggak gitu. Okay, saya cuma gunakan medsos, Facebook. Saya sebar ke grup-grup. Ya puji Tuhan ada yang respon. Satu hari belum ada, dua hari ya lama-lama kan ada yang respon, ya kan? Puji Tuhan lah.
0: Oke, baik, keren Ninda. Dan saya juga pertama nih ada nih di app juga sama Selino. Saya pikir ini di sini enggak sih gitu. Buahnya murah-murah.
1: Banyak gitu. Pertanyaannya banyak. Kadang dibilang saya akun palsu.
0: Ya. Saking murahnya tuh Bunda.
1: Ini akun palsu nih, enggak mungkin jual di Belu tuh salak 15.000 gitu.
0: Iya.
1: Saya bilang hubungi WA biar kami Sherlock, saya bilang seperti itu. Oh, ternyata ada ya.
0: Oke, ini real ya Selino gua.
1: Ya, gitu
0: ini
1: loh.
0: Ini dia, guys.
1: Orang-orang aduh ternyata beneran ya ada ya, dia bilang oh iya beneran ada, kami juga kok dia mereka juga bilang kenapa bisa murah, dia bilang begitu ya karena kami pengambilannya banyak.
0: Iya benar
1: ya kan, kami pengambilannya banyak
0: langsung,
1: terus
0: lagi
1: juga langsung ya kan
0: di petaninya,
1: langsung di petaninya. Jadi kami kalau kami jual mahal kayaknya lama lah, istilah perputarannya tuh lama, lama sekali. Kan untung tuh cuma 1.000-2.000 aja kok.
0: Tapi dikali ya berarti. Oke, jadi sedikit-sedikit ya teman produk. Emang buah itu saya pernah coba sih nguli buah jualan. Untungnya sedikit, tapi kalau continue itu tadi Bunda ya berputar cepat itu yang bikin ini ya.
1: Makanya saya bilang. Ada yang murah, kualitas bagus, kenapa mesti yang mahal?
0: Buah itu segar dan menyehatkan lagi ya.
1: Saya sering share di WA apa di sosmed saya, kapan saya petik buah, kapan saya masukin ke ekspedisi, kapan tiba di Kupang dan kapan lagi tiba di Atam Buah. Seperti itu. Jadi kita buah punya buah tuh memang terorganisir gitu loh. Jadi petiknya nih sekarang. Jadi kan benar-benar kita tahu segar atau enggaknya itu buah gitu. Wajar kalau misalnya dalam 4 hari atau 5 hari kita punya buah itu warnanya sudah berbeda. Karena memang satu kami tidak pakai pengawet seperti itu. Kami langsung dari petani, jadi nggak ada. Paling kalau kotor-kotor mungkin sama petani cuma dilap ya. Kan ada mungkin yang dicuci lagi supaya kami datang ke sini glowing lah atau apa. Kalau kami tidak, tidak begitu. Makanya kami tahu kami punya buah tuh cukup fresh. Ya kalau ada kerusakan-kerusakan ya wajar ya. Yang namanya buah gitu. Kalau ada perubahan warna juga. Itu wajar sekali karena jaraknya jauh banget kan ya.
0: Dari Pulau Jawa gitu
1: iya,
0: ya.
1: Dari Pulau Jawa.
0: Berang pulau gitu Bunda berhari-hari.
1: Dua hari lagi.
0: Itu dia dua hari. Dan sampai ke sini lagi, jalan darat lagi
1: jalan
0: Bunda
1: darat
0: kan.
1: Jalan 7 jam.
0: Jauh 7 jam gitu. Jadi sejauh ini Bunda kisah suka dukanya ada enggak sih, mungkin ada yang komplain atau gimana gitu?
1: Paling ya itu aja sih buahnya aja, soal buahnya dan soal buka tutup toko apa lapaknya. Dibilang katanya bisa nggak lebih pagian lagi katanya. Saya dulu ikutin kata mereka. Saya buka, ya udahlah pokoknya kamu datang jam berapa oke saya terima, karena memang di pure-nya di rumah kan, jualannya di rumah. Tapi kok semakin kesini, aduh, saya nggak bisa tidur ya. Maksudnya mereka datang, datang jam 2 kurang buah nih kita ini nih, kita mau jualan di sini nih, pasar di sini nih pagi-pagi kayak gitu-gitu. Kok saya nggak bisa tidur, saya bilang gitu. Saya satu hari nggak bisa tidur, saya tidak bisa istirahat. Akhirnya saya sama rata kan ya sudahlah, saya bisa terapkan. Jam 9 sampai jam 8. Kalau enggak mereka mau ambil pagi-pagi jam 2 jamaah kayak pasar Hailulik ya. Di mana itu buka pagi. Mereka mau pagi.
0: Subuh-subuh.
1: Sekarang, tidak bisa. Saya bilang saya juga harus ini, saya punya anak-anak, saya diri pribadi ya kan udah tua nih. Makanya udah tua, kayaknya udah gak bisa begadang lagi daripada saya ini, mendingan saya batasi saja seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, itu cuma umur ya Bunda ya. Tapi semangatnya masih semangat muda banget nih, jiwa muda banget nih ya untuk usahanya. Aduh, ini ya. Gitu Bun. Padahal ini kalau dibilang ibu-ibu muda kayak gitu itu juga bisa fit juga, yes, untuk ngikutin jejak Bunda Jen gitu. Pasti, kan. Pasti, dari pasti, rumah aja, model gadget aja, ini bisa menjangkau
1: daripada nonton seprovinsinya.
0: Saya nggak hobi kalau nggak menghasilkan uang.
1: Itulah sama kayak saya.
0: Kalau yang menghasilkan uang, oke lah Bunda ya.
1: Itu bisa, saya berjam-jam juga bisa. Aduh, saya punya tangan jadi
0: merinding ya,
1: berubah warna. Gara okay, itu gara-gara okay, lapak, tapi saya bilang nggak apa-apa, bisa dibeli lotion.
0: Iya,
1: saya
0: bilang itu bisa.
1: Yang penting
0: ya,
1: kantong aman.
0: Yang penting dapur mengepul terus.
1: Mengepul
0: Bunda,
1: terus.
0: Ya. Oke, okay, itu dia tuh. Wah, ini dia nih semangat yang bisa kita ambil dari Bunda Celine. Nah, kira-kira Bunda mau kasih semangat apa lagi nih buat kita yang lagi dengerin? Apalagi anak muda nih Bunda.
1: Kalau saya ajarin Sharon begini, jangan pernah takut, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru.
0: Wow.
1: Apapun yang ada di diri kita, jangan dengerin orang ngobrol buat, oh kamu begini, kamu menjudge yang negatif. Yeah. Intinya kamu berjalan lurus. Kamu yang pastinya jangan lupa Tuhan, itu aja. Itu pada kunci dari kesuksesan sih.
0: Ini Bunda udah buktiin sih untuk anaknya sendiri menjadi seorang putri.
1: Puji Tuhan.
0: Apa ya kalau di NTT ini bukan di Belu lagi sih ya, Bunda. Kalau Sharon prestasinya udah di NTT dan di nasional juga ya kan.
1: Oh,
0: di ajang pageant ya.
1: Dia bermain film, kayaknya di wawancara juga.
0: Ah iya, benar ya. Itu udah lama banget ya Bunda ya.
1: 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dia bermain film.
0: Apa waktu itu judulnya Bunda?
1: Konco-konco Edan.
0: Oh. Iya. Kayaknya udah bareng sama Kak Ari ya. Kalau belum nanti kita coba undang lagi gitu.
1: Bisa.
0: Kayaknya Sharon juga enggak mati prestasinya ya Bunda ya.
1: Banyak Tuhan. Dia ini masih ada penawaran untuk jadi juri apa segala macam untuk Miss Indonesia. Aduh, ntar dia marah nih kalau saya
0: bocorin ya Bunda. Ini Bunda yang apa ya menjadi semangat juga buat kita ya, karena Bunda berhasil mendidik anaknya juga gitu kan. Jadi kita langsung nih sama sumbernya. Bagaimana mendidik anak juga, nanti kayaknya kita harus ada episode khusus ya. Gitu ya, tips-tips dari seorang bunda untuk mendidik putri-putrinya gitu, putra-putrinya gitu. Oke, kali ini kita tentang usaha Bunda. Harapan untuk Selinos Buah ini apa ke depannya?
1: Bisa terus berjalan lancar dan pada intinya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu aja.
0: Oke, luar biasa. Semoga eksis terus nih, kita juga harapkan.
1: Thank you.
0: Ya kan? Jadi kita nggak perlu susah lagi cari buah gitu di atap buah gitu. Jadi dengan beragam banyak buah hadir, ya semoga eksis terus di Selinos Buah ini.
1: Amin.
0: Oke deh, itu aja mungkin Bunda obrolan kita siang hari ini. Yes. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan semuanya, bisa menambah semangat untuk berwirausaha apalagi gitu kan. Bunda aja yang anaknya udah gede-gede gak mau tinggal diam gitu ya, masih tetap mau membuka usaha. Apalagi kita nih Gen Z milenial, ayo semangat. Yes, ya. Ada lagi Bunda yang mau disampaikan?
1: Mau buah murah ya di Celinos.
0: Mau buah murah langsung ke Selinos ya. Kalau kita tahu di sini tuh dikenal dengan apa ya, di sentral ya.
1: Ya betul, sentral.
0: Cabang sentral itulah.
1: Lampu merah
0: sentral.
1: Gereja, katedral, atau buah.
0: Oke, lampu merah arah gereja tuh ya. Jadi jangan sampai ketinggalan besok lusa ya. Kalau mau grosiran besok ke Selinos, ada buah baru. Ada buah barunya apa Bunda?
1: Buah baru jambu kristal.
0: Oke. Okay.
1: Jambu kristal berserta dengan bumbu rujak.
0: Itu dia
1: rujak
0: tuh.
1: Bangkoknya.
0: Aduh.
1: Jadi enggak susah lagi.
0: Bikin
1: ya. Langsung bikin aja sendiri di rumah. Terus juga kesemek.
0: Iya.
1: Itu tadi duren.
0: Oke, okay, ada duren.
1: Gitu. jeruk, jeruk siam sih masih the best.
0: Oke, masih the best juga. Wah, itu dua yang the best ya Bunda ya. Oke, langsung aja ke lapak Celinos besok ya, teman Pro 2. Kalau kamu berminat cari buah murah, apalagi mau menjual lagi, buah mau fresh, jadi reseller, ya, silakan. Oke, Bunda, kita nantikan lagi mungkin Bunda hadir ke sini boleh ya, nanti episode berikutnya, atau kalau enggak sibuk lewat telepon juga boleh ya, Bunda. Oke, terima kasih Bunda Jen buat waktu dan kesempatannya siang hari ini. Sehat dan sukses selalu.
1: Amin. Sukses juga buat semuanya.
0: Oke, kita pamit juga teman Pro 2. Sampai jumpa di waktu dan edisi berikutnya ya. Selamat siang, see you, bye-bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

kamu lagi dengerin Sampai Siang.

0: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 FM, informasi buat kamu dari dunia olahraga. Kali ini ada Indonesia Short Course Emerging Series 2026 yang resmi dibuka di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno Jakarta Kamis kemarin ya, 4 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet renang Indonesia secara berkelanjutan. Ajang itu mengusung tema Empower Youth, Empower Indonesia, Believe in Your Future Solar Swimmer Leader. Dan tema ini mencerminkan komitmen melahirkan generasi atlet renang yang berprestasi sekaligus memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Penyelenggaraan kompetisi ini merupakan hasil kolaborasi antara KONI Pusat, Federasi Akuatik Indonesia, Barito Pacific, Chandra Asri, dan Barito Renewables. Dan kerjasama itu diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembinaan olahraga akuatik yang lebih terstruktur dan kompetitif. Nah, Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman yang diwakili Irfan Bahtiar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak pendukung kegiatan ya. Ia berpesan agar para peserta memanfaatkan kompetisi sebagai sarana meningkatkan kualitas diri. Ketua Panitia Indonesia Short Course Emerging Series 2026 Wisnu Wardana mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam penyelenggaraan kejuaraan. Dan menurutnya pembinaan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya prestasi yang lebih tinggi pada masa depan. Karena itu, kompetisi diharapkan mampu menjadi motivasi bagi atlet untuk terus berkembang. Dan info selanjutnya, teman Pro 2 dari dunia hiburan. Ada rumah produksi Magma Entertainment yang kembali menghadirkan film terbaru berjudul Badut Gendong. Jadi film ini tuh menggabungkan unsur laga dan horor serta menjadi bagian dari semesta film Kodrat. Nah, Badut Gendong ini mengisahkan Darso dan Darsi, pasangan penari badut gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, keduanya hanya memiliki satu sama lain serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung Darsi. Kehidupan pasangan tersebut berubah drastis setelah sebuah peristiwa tragis merenggut nyawa Darsi dan bayi dalam kandungannya. Insiden itu dipicu oleh tindakan sekelompok preman yang menyebabkan Darso kehilangan keluarga yang selama ini menjadi sumber kebahagiaannya. Nah, di tengah rasa kehilangan yang mendalam, sebuah kekuatan gelap disebut membangkitkan kembali arwah Darsi. Namun sosok yang kembali bukanlah Darsi seperti yang dikenal sebelumnya ya, melainkan wujud teror yang terbaru bernama Badut Gendong. Film ini mendapat perhatian dari sejumlah penonton karena menghadirkan karakter yang memunculkan dilema moral. Banyak penonton mengaku bisa memahami penderitaan Darso, meski pada saat yang sama harus menyaksikan teror yang ditimbulkan oleh sosok Badut Gendong. Nah, sejumlah ulasan di media sosial dan platform film bahkan membandingkan karakter itu dengan tokoh antihero populer. Darso ini dinilai, ya, Darso dinilai sebagai sosok yang terus mengalami ketidakadilan hingga akhirnya memilih jalan yang kelam akibat luka dan amarah yang dipendam. Salah satu alasan di Letterboxd ya menyebut film ini menghadirkan pengalaman menonton yang emosional sekaligus mengganggu. Ya, menurut urasan itu film ini tidak hanya menampilkan sosok antagonis tapi juga memperlihatkan proses kehancuran emosional seseorang hingga berubah menjadi sosok yang menakutkan. Penasaran ya sama filmnya ya, teman Pro 2. Okay, Badut Gendong, Badut Gendong. Ya. Kita tunggu aja nih film Badut Gendong ini, ya kan? Oke, rupanya sudah hadir juga dari 27 Mei 2026. Ada di bioskop terdekat kamu, silakan yang belum nonton, ya silakan dicoba filmnya. Semoga terhibur ya. Oke, tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sekolah sama kamu.

0: Sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Oke, teman pro juga dari dunia olahraga basket, kali ini informasi buat kamu, ada timnas basket U18 putri yang bakal menghadapi Thailand pada FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Nah, laga ketat akan berlangsung di STI Negros University Gym Bacolod, Filipina pada hari Jumat ya, 5 Juni hari ini. Pelatih Timnas Basket U18 Putri Indonesia Amin Prihantono mengingatkan pemain untuk disiplin saat offense dan juga defense ya. Hal lainnya juga adalah mewaspadai offensive rebound dari lawan. Sebelum Indonesia sukses menang di dua laga, babak awal Indonesia menang atas Singapura dengan skor 66-49. Laga kedua berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 81-32, 81-32 ya. Aktivitas evaluasi membuat permainan tim mengalami peningkatan signifikan. Saat melawan Vietnam, pemain menunjukkan progres yang lebih baik dibandingkan dengan saat melawan Singapura. Wah, keren banget nih ya, teman pro 2. Kita ucapin selamat nih buat timnas basket U18 putri ya, semoga mendapat hasil yang membanggakan ya untuk Indonesia pastinya. Oke, selanjutnya dari dunia perfilman nih, ada kabar dari film asal Indonesia yang berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT, karya dari sutradara Ismail Basbet. Film ini terpilih menjadi nominasi ya dalam kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026. Film RBMT ini memasuki 7 kategori kompetisi, yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematograph, dan Best Cinematographer, dan juga Best Outstanding Artistic ya. Menurut produser film RBMT sekaligus CEO Mata Cinema Production, Nugroho Dewanto, katanya pencapaian ini adalah kebanggaan juga kehormatan ya, karena bisa mewakili Indonesia dalam ajang festival film kelas dunia seperti Shanghai International Film Festival ini. Jadi festival ini tuh berlangsung dari tanggal 12 sampai 21 Juni 2026 nanti, yang menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul internasional My Own Last Super. Dan proyek film RBMT itu diluncurkan di Asian Content and Film Market ACFM Busan International Film Festival tahun 2025. RBMT ini mengisahkan seorang pria tua Tionghoa yang mengalami trauma psikologi dan politik karena identitas etnisnya. Melalui tokoh bernama Encek, penonton diajak memahami realitas kehidupan seorang Tionghoa di Indonesia. Dan film itu diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama, karangan Wisnu Suryaning Aji ya. Sejumlah aktor senior bermain dalam film itu, yaitu Ferry Salim, Melissa Karim, dan juga Ferdi Sulaiman. Dan film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini menjadi debut bagi Jesse Davita dan Nicholas Anderson dan akademisi Rocky Gerung ya. Setelah penayangan di Shanghai International Film Festival ini, film ini juga dijadwalkan diputar di bioskop-bioskop Indonesia pada akhir tahun 2026 nanti. Wah, bangga ya dengan karya-karya anak bangsa, karya dalam negeri ya, teman Pro 2. Oke. Dan tetap bareng sama Pro 2 FM Altambua, karena masih ada musik yang asik yang menemani kamu, juga informasi yang menarik pastinya. So, kita dengerin lagi nih, ada Anggi Marito featuring siapa ya? Kayaknya Anggi Marito doang deh ya. Oke, pasti udah banyak nih yang tahu lagu ini ya. Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
0: Pangeran Kodok?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, abangku!
1: Judi!

0: Sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Maka kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Teman Pro 2, di tanah yang luas dan sunyi, di antara bukit dan savana Fulan Fehan, ada suara yang tidak pernah benar-benar hilang. Suara itu bukan sekadar musik, bukan sekadar tarian, tetapi suara anak-anak muda yang sedang tumbuh, belajar, dan menjaga budaya mereka sendiri. Festival Fulan Fehan 2026 bukan hanya sebuah acara, tetapi pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Selamat sore teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Frankie dalam program Lensa Jurnalis Pelajar, menghadirkan informasi edukatif, inspiratif, dan kreatif dari dunia pendidikan. Pada sore hari ini, tema yang akan kita bawakan, perjalanan SMK Cartintes Atambua menuju Festival Fulan Fehan 2026. Dan hari ini sudah hadir bersama saya kedua narasumber kita, tentu saja siswa-siswi dari SMK Cartintes Atambua. Dan keduanya ini adalah salah satu anggota dari masing-masing para penampil yang akan menampilkan suling bambu maupun tarian likurai di Festival Fulan Fehan yang akan datang. Baik teman Pro 2, kita akan mengenal mereka lebih jauh pada sore hari ini. Oleh karena itu saya persilahkan kepada kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Baik, Maya, silahkan.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2. Dimanapun Anda berada, perkenalkan, saya Maya Ola, kelas 10 layanan asisten keperawatan di SMK Cartintes Atambua. Saya bergabung dalam kegiatan suling bambu yang berjumlah sekitar 45 orang untuk persiapan Festival Fulan Fehan 2026. Kegiatan ini sudah kami jalani sekitar beberapa bulan, dan saat ini kami fokus dengan latihan agar tampil lebih kompak dan maksimal saat acara nanti.
1: Oh ya, baik. Berarti sudah ada persiapan ya? Iya. Baik, itu Maya Ola. Maya Ola asalnya dari mana?
2: Saya berasal dari Eban.
1: Eban, Eban ini berarti masuknya wilayah TTU ya? Iya. Berarti jauh dari kota. Jauh dari kota ya. Tapi bagaimana ceritanya bisa datang sekolah di Atambua? Kan di Keva ada, SMK banyak di Keva.
2: Ya mungkin jalan hidup.
1: Jalan hidup. Baik, luar biasa ya. Mungkin pernah dapat informasi dari kakak-kakak atau mungkin kenalan yang mungkin tinggal di Atambua. Ya. Waktu itu dapat informasinya dari mana?
2: Lewat TikTok.
1: Lewat TikTok. Oh, berarti lewat TikTok ya. Memang informasi dari beberapa siswa memang yang dari jauh biasanya mereka mendapat informasi atau melihat di TikTok. Mereka scroll-scroll mungkin sekolah-sekolah yang ada viral. Salah satunya mungkin SMK Cartintes Atambua. Karena ada siswa kelas 10 juga yang memang asalnya dari Sumba. Karena mungkin ambilnya teknik laboratorium medik, kalau tidak salah. Sepertinya informasinya begitu. Karena di satu NTT, teknik laboratorium medik cuma ada di Atambua. Jadi akhirnya dari jauh-jauh dari Kupang harus ke Atambua untuk bersekolah. Baik, terima kasih Maya. Sekarang kita kembali ke Injelik. Silahkan untuk memperkenalkan diri.
3: Halo, selamat sore teman Pro 2. Perkenalkan, saya Injelik, kelas 10 teknik laboratorium medik di SMK Cartintes Atambua. Saya bagian dari 100 penari likurai yang dipersiapkan untuk Festival Fulan Fehan 2026. Kami saat ini sedang latihan intensif. Karena jumlah kami sangat banyak, sehingga membutuhkan kekompakan yang sangat akur, yang sangat kuat, agar bisa tampil serempak di panggung nanti.
1: Oh ya, berarti Angelic salah satu penari dari 100 penari likurai perwakilan SMK Cartintes Atambua ya. Angelic asalnya dari mana?
3: Dari TU.
1: Oh, dari TU, masih wilayah Kabupaten Belu ya. Kalau Maya memang jauh, luar kabupaten. Baik. Baik, kalau untuk suling sendiri itu di TTU, wilayah TTU ada atau tidak suling bambu?
2: Ada.
1: Ada. Ya. Kalau Maya sendiri belajar suling bambunya dari SD, dari asal di sana, atau memang sampai di Atambua sini baru belajar?
2: Sampai di Atambua baru kenal suling bambu.
1: Oh begitu. Sekarang kelas 10. Mulai bergabung di suling bambu dari sejak awal masuk atau akhir-akhir mendekati festival ini baru mulai bergabung?
2: Sejak awal masuk.
1: Oh, sejak awal masuk ditunjuk ya, dipilih ya. Dipilih. Untuk bergabung di suling bambu. Baik. Baik, kita mulai pelan-pelan. Kita hari ini teman Pro 2 kita akan mewawancarai mereka berkaitan dengan persiapan penampilan di Fulan Fehan. Baik, kita mulai dari Maya Ola dulu ya untuk bagaimana persiapan suling bambu yang akan ditampilkan di Festival Fulan Fehan mendatang. Baik, apa yang membuat kamu akhirnya ikut suling bambu?
2: Oke, baik. Awalnya saya hanya mencoba teman Pro 2. Saya tidak terlalu yakin bisa lolos karena saya merasa kemampuan saya masih biasa saja. Tetapi ternyata saya terpilih dan itu menjadi pengalaman yang cukup mengejutkan dan membanggakan bagi saya karena saya bisa belajar hal-hal baru di luar kelas.
1: Oh ya, luar biasa ya. Jadi memang untuk menambah pengalaman juga. Karena suling bambu memang sekarang sudah mulai apa langka untuk ditampilkan, atau kalau misalnya tidak dikembangkan oleh generasi muda sekarang, berarti ya nanti takutnya punah begitu. Baik, baik Maya. Latihan sekarangnya seperti apa untuk suling bambu sendiri?
2: Saat ini kami latihan 9 lagu suling bambu. Karena kami berjumlah 35 orang, maka kami harus benar-benar kompak dalam satu irama. Ketika satu orang saja tidak masuk tempo, maka itu terdengar sudah berbeda. Sehingga kami harus terus mengulang sampai semuanya benar-benar selaras.
1: Oh iya, karena suling bambu tadi jumlahnya berapa? 45 orang. Baik, jadi memang harus betul-betul kompak. Ya. Harus selaras latihannya, apalagi ini irama musik tradisional suling bambu ya. Di sini suling bambu itu terdiri dari beberapa alat sulingnya, terdiri dari beberapa, ada suling lagu, ada trompet
2: dan bas.
1: Ada suling lagu, trompet dan bas, dan itu juga memiliki notnya masing-masing ya. Masuknya ya. Baik. Oh ya, tadi ini Maya menyebutkan akan menampilkan 9 lagu ya, ya untuk suling bambu. Mungkin bisa disebutkan, ingat-ingat mungkin
2: ada
1: apa-apa saja.
2: Beberapa yang saya ingat itu ada Persada Nusantara, Tasifeto Notasi Mane, Oras Loron Malirin, Tebe Onana dan Bolelebo. Ada juga Rayuan Pulau Kelapa.
1: Oh, Rayon Pulau Kelapa, iya. Berarti sudah berapa tadi? Ada 9. Baik, baik. Jadi memang 9 lagu itu memang sekarang dipersiapkan betul-betul ya.
2: Iya.
1: Untuk anggota suling sekarang, apakah ada senior-senior yang bergabung atau memang jangan sampai kelas 10 semua yang sekarang latihan?
2: Ada senior-senior yang bergabung.
1: Oh, senior kakak ke kelas yang sebelumnya kelas ikut dan ditambah lagi dengan kelas 10 yang sekarang. Baik. Sekarang ini kan masa-masa ujian sekolah nih, ya betul tak?
2: Iya.
1: Ya. Sekarang itu bagaimana kalian mengatur waktu untuk ini, mau ujian atau mau latihan, itu atur waktunya seperti apa? Coba ceritakan dulu. Khusus untuk suling bambu.
2: Kami juga harus membagi waktu dengan baik. Biasanya latihan kami harus belajar dulu di rumah atau di sekolah, di sekolah kemudian baru mengikuti latihan. Kalau memang cukup melelahkan, tapi bagi kami juga harus menjaga prestasi akademik dan juga persiapan budaya.
1: Iya, memang ya harus membagi waktu untuk ujian, membagi waktu untuk latihan.
2: Iya.
1: Dan yang cukup berat ya. Tapi sebagai siswa memang harus tetap menjaga prestasi akademik ya. sambil menyiapkan latihan-latihan untuk festival nanti. Wah, luar biasa Maya, berarti tetap semangat ya nanti untuk latihan. Baik, kita kembali ke Injelik. Injelik tadi sudah bertanya kepada Maya beberapa hal tentang persiapan anggota Suling Bambu untuk festival film Vehana. Sekarang saya kembali ke Injelik. Nah, dari Cartinta sendiri menyiapkan 100 penari likurai. Dan itu bagaimana persiapan atau hal-hal yang dilakukan sekarang? Bagaimana?
3: Juga sempat merasa takut, tidak bisa mengikuti gerakan dengan baik karena jumlahnya sangat banyak. Tapi seiringnya latihan, saya mulai terbiasa dan belajar bahwa yang penting itu bukan individu, tetapi kebersamaan.
1: Yang penting bukan individu, tapi ya, kebersamaan. Baik. Kalau likurai 100 orang, itu memang harus mengutamakan kekompakan, ya, kerjasama. Karena misalnya ada beberapa orang yang salah, ya berarti ya memang gerakannya, pukulannya itu memang sudah tidak seragam lagi. Ya, baik. Kemudian tantangan terbesar dalam latihan itu apa saja?
3: Yang saya tahu tantangan terbesar adalah kekompakan.
1: Kekompakan. Ya.
3: Kami harus bergerak satu kesatuan, padahal setiap orang memiliki karakter dan kecepatan yang berbeda.
1: Ya, kekompakan ya,
3: ya betul.
1: Baik, informasi yang didapat bahwa masing-masing sekolah menyiapkan 100 penari likurai ya, ya
3: betul.
1: Baik, itu ada biasanya kan pasti untuk festival seperti yang diikuti beberapa tahun terakhir yang sudah melaksanakan festival itu biasanya tidak hanya satu ragam saja yang di
3: ya,
1: untuk tahun ini ada berapa ragam yang nanti akan ditampilkan?
3: Ya, saya tahu ada 7, tapi ada tambah lagi 1. Itu dia paling bagus sudah. Itu dia bernama Bidu Kikit.
1: Bidu Kikit itu seperti apa? Coba ceritakan.
3: Bidu Kikit itu seperti, itu di pukulan terakhir. Itu di mana para penari membuat satu lingkaran, dan di situ ada 2 penari dan beberapa meronggeng, meronggeng yeah, yang laki-laki. Mereka masuk di dalam tengah-tengah dan mereka akan menari Bidu Kikit. Yang meliang di lingkari mereka akan memukul genderang.
1: Oh, berarti memang ada satu tarian likurai yang memang spesial ya. Dan itu sebagai tambahan. Baik, baik. Berarti memang ini kan untuk 100 sekolah 100 peserta tiap sekolah ini memang 7 gerak 7 ragam ya, ragam.
3: Ya, 7 ragam.
1: Dan 7 gerak gerakan tuh pukulan ya, 7 pukulan. Dan berarti memang ini kan nanti akan digabungkan semua sekolah.
3: Ya.
1: Setiap 100 peserta itu digabungkan setiap sekolah semua sekolah ya. Berarti memang untuk gerakan untuk pukulannya gerakannya memang harus berurutan ya. Karena misalnya satu sekolahnya dia pukulannya antara pukulan 1 sampai 7. Yang satu sekolahnya ambil pukulan pertama, pukulan keempat atau ketiga, dan sedangkan sekolah lain dia pukulannya berurutan 1 sampai 7, berarti nanti sudah tidak kompak lagi. Berarti memang panitia memang sudah menyampaikan kepada semua sekolah jadi pukulan berurutannya seperti apa. Begitu. Ya. Baik Injeli. Baik teman Pro 2, untuk siswa kedua narasumber kita ini mereka sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Betul ya?
2: Iya.
1: My Ola, jadi persiapan atau untuk pembagian waktumu seperti apa?
2: Ya, kami juga harus berusaha membagi waktu agar tetap bisa belajar dengan baik dan tetap mengikuti latihan. Memang terkadang terasa berat, tetapi kami berusaha konsisten karena bagi kami kedua hal ini sangat penting untuk masa depan kami.
1: Ya, berarti memang harus Maya harus pandai-pandai mengatur waktu
2: ya,
1: belajar ya, harus konsisten dalam belajar ya. Jadi nanti ada waktu di mana untuk belajar, ada waktu di mana untuk
2: latihan.
1: Latihan. Baik, kalau Injelik bagaimana?
3: Kalau saya, sekolah juga membantu kami mengatur jadwal latihan. Jadi kami tidak bentrok antara ujian dan latihan, sehingga semuanya bisa berjalan seimbang.
1: Oh ya, berarti memang untuk festival Fulanfian ini, untuk penari Likurai maupun Suling Bamba, memang dari sekolah sudah mengatur waktu ya, shift ya. Mengatur waktu. Baik, itu bagaimana jadwal ujiannya dari jam berapa sampai jam berapa, jadwal latihannya jam berapa sampai jam berapa, begitu ya, ya. Baik, tapi kalian juga jangan lupa untuk belajar juga. Jangan sampai kalian sudah capek latihan, nanti untuk ujian kalian tidak belajar. Berarti nanti sampai di rumah atau di asrama harus menyisakan waktu untuk belajar juga karena ujian. Ya, baik. Jadi berbicara soal Likurai dan ini Suling Bambu, untuk latihan kalian bagaimana? Dan mungkin perkembangannya atau sampai sejauh ini bagaimana persiapannya?
2: Kalau untuk latihan biasanya dilakukan setelah jam sekolah atau pada waktu kosong.
1: Jam sekolah atau waktu kosong. Nah, untuk perkembangan sampai sejauh ini kan ada 9 lagu nih. 9 lagu ini bagaimana? Apakah semuanya sudah lancar meniup suling?
2: Dua lagu saja yang belum dikuasai.
1: Dua lagu yang belum, yeah. Tapi masih tetap berusaha sampai sekarang.
2: Iya.
1: Dan jadi pasti prioritas untuk dua lagu itu. Itu lagu apa-apa saja yang
2: sementara? Tasifeto no Tasimane dengan Persada Nusantara.
1: Oh, itu sementara masih dalam proses
2: dalam
1: latihan.
2: Proses latihan. Okay. Karena cukup sulit.
1: Baik, baik, baik. Kalau untuk Injelik bagaimana persiapan kalau latihan?
3: Kalau kami menggunakan sistem shift agar semua bisa ikut tanpa mengganggu pelajaran.
1: Latihannya sampai sekarang sejauh mana? Terutama untuk tujuh ragam itu. Yang biru kikit, biru kikit. Apakah sesulit itu kah? Atau tapi tetap harus berusaha untuk sampai tahu, karena itu memang kewajiban yang diminta panitia ya. Ya. Karena nanti gabungannya semua sekolah, tetap berusaha. Kalau untuk kekompakan, untuk beberapa pukulan, untuk beberapa gerakan itu bagaimana sejauh mana sekarang? Untuk anak-anak yang Likurai sekarang ini, nah pasti ini kan kelas 1 baru masuk ini ya, ya. Dan diminta untuk Likurai. Apakah ada yang mungkin baru mau belajar Likurai atau bagaimana?
3: Iya, masih banyak yang baru mulai belajar. Itu mereka kan baru, terus mereka dari berbagai daerah yang berbeda. Kalau yang kakak-kakak senior dong, mereka dari daerah yang sudah tentu, yaitu Merai. Mereka kan sudah kuasa itu. Jadi yang baru dong ini dari Dawan, terus dari Lurasi. Jadi itu mereka baru kuasai sedikit-sedikit.
1: Oh, seperti itu ya. Jadi memang ada peserta penari yang baru bergabung karena mungkin dari beberapa daerah dan daerah yang berbeda ya biasanya. Kan di Carnes kan memang ada banyak siswa yang memang dari beberapa daerah. Baik. Kalau misalnya dari Tiun, apakah ada ragam tersendiri atau tidak untuk pukulannya?
3: Kalau kami dari Tiun ada.
1: Ada. Ya, apakah ada masuk ke dalam 7 gerakan 7 pukulan itu atau tidak?
3: Tidak ada sama.
1: Oh, tidak ada. Jadi memang harus belajar pukulan baru. Tapi bagaimana? Tetap bisa toh? Bisa ya?
3: Tetap bisa. Awalnya tetap bisa. Tidak bisa, tapi dengan seiringnya latihan
1: bisa. Ya, memang harus bisa. Bisa dan tidak bisa harus bisa. Semua itu kan butuh latihan. Baik, berarti gerakannya sudah kompak, pukulannya juga sudah dikuasai semua. Berarti siap untuk tampil ini. Tinggal masih beberapa hari, ini sudah bulan Juni. Berarti kalau tanggal 26 atau 27? 26 sudah
3: mulai.
1: Oh, sudah buat tenda. Berarti memang tendanya sudah disiapkan di sana. Berarti tinggal berangkat dan siap untuk tampil begitu, termasuk suling bambu. Ya. Berarti total semua ada, kalau untuk siswa ada 145 ya, orang ya. yang nanti akan menampilkan suling bambu dan tarian likurai di Fulan Fehan nanti. Baik, ada pertanyaan tambahan lagi sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Maya bagaimana? Sudah pernah nonton festival Fulan Fehan atau belum?
2: Belum pernah sama sekali.
1: Maksudnya belum, kalau di ke Fulan Fehan sudah? Belum
2: pernah juga.
1: Oh, benar, dari Eban, dari TTU. Mungkin jarang keluar ya waktu masih SMP atau masih SD. Baik, kalau yang di Belu, kalau Injelik sudah ke Fulan Fehan?
3: Belum pernah juga.
1: Selama ini belum pernah ke sana. Berarti ini pengalaman pertama kalian di sana?
2: Iya.
1: Baru mau tampil juga. Baru pertama kali tampil di festival juga ya. Tapi festival sebelum-sebelumnya sudah pernah ikuti, pernah nonton atau bagaimana? Apakah sudah? Pernah?
3: Sudah pernah.
1: Nonton?
3: Ya, nonton.
1: Itu tahun berapa itu?
3: Tidak salah tahun 2018.
1: Tahun 2018?
3: Ya.
1: Kalau 2018, Injelik untuk jenjang pendidikannya SD atau SMP?
3: Masih SD.
1: Masih SD. SD kelas berapa? 2018 ya. Berarti memang sudah lama sekali ya, sudah beberapa tahun. Baik, berkaitan dengan Fulan Fehan, ada pertanyaan lagi. Kalau kita membayangkan tampil di Fulan Fehan itu, di festival Fulan Fehan 2026 itu, kira-kira bayangan kalian seperti apa coba? Maya dulu coba.
2: Kalau saya merasa deg-degan, tetapi juga sangat senang karena ini merupakan suatu pengalaman pertama bagi saya dan kesempatan untuk kami suling bambu menampilkan hasil latihan kami selama ini kepada banyak orang.
1: Baru pertama dan ini kesempatan ya.
2: Iya.
1: Bayangannya kami harus betul-betul menampilkan, terutama untuk Maya karena baru pertama, jadi betul-betul harus tampil yang terbaik.
2: Dengan baik.
1: Baik, kalau Injelik bagaimana? Berarti memang ada, berarti ada tunggu-tunggu nih kapan mau tampil nih. Berarti tidak sabar lagi mau tampil. Dan memang ada berusaha supaya tetap bisa tampil dengan baik ya. Kemudian namanya kita tampil, ini kan mewakili beberapa untuk semua sekolah di Kabupaten Belu dan juga untuk mas, itu juga salah satu untuk promosi juga. Berarti kalian harus tampil supaya tampil baik untuk membawa nama sekolah ya. Karena kalian mewakili sekolah ya, suling, tarian, berarti harus berusaha keras ini. Baik, untuk kalian saat latihan suling maupun tarian likure, kira-kira tantangan terbesarnya apa?
2: Kalau untuk latihan, tantangan terbesarnya itu kekompakan
1: ya,
2: dan juga menjaga konsistensi latihan sampai pada hari penampilan.
1: Berarti memang harus kompak ya, harus konsisten ya. Kalau Injelik

0: alat suling, dari suling kecil
1: suling
0: itu biasanya
1: lagu,
0: untuk lagu,
1: iya.
0: Untuk trompet dan untuk
1: Trompet,
0: bass. Dan
1: bass.
0: Itu juga masih dibagi lagi ya.
1: Ya.
0: Ada suling lagu itu ada yang besar, ada yang kecil.
1: Ada yang kecil ya.
0: Yang biasa kalau suaranya tajam itu berarti yang kecil.
1: Yang kecil.
0: Kalau yang agak kayak nada-nada alto kah atau apa?
1: Ya,
0: itu yang
1: alto.
0: Kayak atau biasa untuk bagi suara ya.
1: Ya.
0: Yang kecil yang itu agak besar.
1: Besar.
0: Kalau trompet ada yang besar, ada yang kecil.
1: Ada yang besar, ada yang kecil ya.
0: Dan itu memang sesuai sudah dibagi sesuai nada ya.
1: Iya.
0: Contoh kayak misalnya kalau nada mi berarti itu bisa suling bisa trompet kecil atau trompet besar.
1: Iya.
0: Ada ya, ada
1: iya.
0: Pembagian spirit.
1: Pembagian.
0: Bass juga sama ya.
1: Sama.
0: Jadi kalau misalnya notnya not antara mi atau si.
1: Ya, tergantung dari suling lagu.
0: Oh, tergantung dari suling
1: ya.
0: Lagu. Jadi suling lagunya notnya apa berarti bass mana yang masuk.
1: Disesuaikan, ya.
0: Begitu juga dengan trompet begitu ya. Wah. Nah, itu memang latihannya sulit apalagi ini 9 lagu. Ya, 9 lagu berarti memang betul-betul persiapannya berarti latihannya harus rutin sekali.
1: Rutin,
0: dan itu memang tidak main-main. Sepertinya untuk pelatihnya kayaknya memang fokus sekali dan kalian pasti ketat sekali ya untuk
1: ya.
0: Ini latihan ya. Wah, luar biasa. Karena memang ini momen yang sangat langka yang kadang jarang kita tampil di situ dan memang harus betul-betul latihan dan tampilkan yang terbaik. Karena suling bambu itu kan alat musik tradisional yang memang sekarang jarang sekali kita dengar di mana-mana. Mungkin beberapa tahun terakhir ini baru kita dengar kembali. Dan sebelumnya pasti orang tua atau guru-guru lama yang mungkin sudah pernah pernah memainkan suling bambu. Dan sekarang tugas kalian untuk bisa melestarikan.
1: Ya.
0: Baik. Berbicara soal pembagian waktu, berbicara soal kalian punya pengalaman, apakah sudah atau belum? Tadi kita sudah bahas semua. Nah, memang dalam menampilkan tarian atau musik yang berkelompok memang harus butuh kekompakan ya, dan memang harus konsisten dalam latihan. Kalau misalnya latihannya main-main, berarti memang takutnya nanti penampilannya tidak maksimal ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi untuk kalian ya. Baik, pertanyaannya apa ya? Baik, di sini pertanyaannya adalah kira-kira makna budaya, karena kalian sekarang kan liburan, ada suling bambu, kira-kira maknanya apa? Makna budayanya untuk kalian. Baik,
1: bagi
0: dari Maya
1: saya,
0: dulu ya.
1: Ini bukan kegiatan ini bukan hanya sekedar belajar alat musik, tetapi bagaimana kami melestarikan budaya agar tetap hidup di generasi kami saat ini.
0: Bukan hanya sekedar alat musik, tapi itu budaya dan memang harus dilestarikan ya.
1: Iya.
0: Terutama ya memang sekarang harus kalian generasi muda yang harus melanjutkan itu, jangan sampai macet dan tidak lama punah. Ya betul tak? Baik, kalau untuk Injilik bagaimana?
2: Kalau bagi saya, Likure adalah identitas kami sebagai orang Belu.
0: Mm-hmm.
2: Dan saya bangga menjadi bagian dari.
0: Memang, kalau untuk Likure memang jadi membuat bangga ya, karena memang itu ciri khas orang Belu dan mungkin ada beberapa daerah seperti Malaka dan mungkin sekitaran di TTU memang. Likurai ini memang sudah di beberapa kabupaten yang sudah dari dulu dan itu memang harus dilestarikan. Untuk suling dan likurai memang betul-betul harus dilestarikan dan itu memang harus dari sekolah. Kalau dan juga masyarakat sekitar ya. Jadi teman pro 2 memang tarian dan suling bambu memang harus ada dukungan ya supaya tetap bisa dilestarikan baik itu masyarakat sekitar di mana kalian berada dan juga lembaga pendidikan di mana kalian bersekolah menempuh pendidikan dan itu memang tugasnya Bapak Ibu guru untuk melatih kalian supaya bisa tetap melestarikan budaya kita ya. Baik teman pro 2, budaya tidak hidup di masa lalu, tetapi di tangan generasi yang mau menjaga.

hari ini. Baik, tetap bersama kami. Kita istirahat sejenak, tetap bersama kami, bersama kedua narasumber kita.

0: pagi dunia. Selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Teman Pro 2 kembali bersama kami dalam program Lensa Jurnalis Pelajar. Tetap bersama saya Frankie dan kedua narasumber kita Maya dan Angelic. Baik, tadi ada beberapa hal yang sudah kita tanyakan berkaitan dengan persiapan mereka menuju Festival Film Fair 2026 ya. Ada beberapa hal yang tadi ditanya berkaitan dengan persiapan latihan, perkembangan latihannya sudah sejauh mana, dan tantangan yang mereka hadapi saat ini. Baik, kita akan lanjut bertanya beberapa hal lagi kaitan dengan persiapan menuju Festival Film Fehan 2026 ini. Baik, tadi kalian sudah jelaskan panjang lebar berkaitan dengan persiapan ini itu. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kalian pelajari dalam hal yang kalian sudah lakukan sekarang untuk likurai, satu suling bambu. Kira-kira apa yang kalian pelajari?
2: Kalau saya belajar disiplin, karena bagaimana saya harus membagi waktu antara sekolah dan juga latihan.
1: Membagi antara sekolah dan latihan ya, berarti harus membagi waktu ya.
2: Iya.
1: Baik, kalau Angelic?
3: Kalau saya belajar kerjasama karena tanpa kekompakan kami tidak bisa tampil dengan baik.
1: Ya, berarti memang yang harus dipelajari sih adalah itu ya, harus bekerja sama.
2: Iya.
1: Karena untuk seperti yang tadi kita sampaikan bahwa untuk kelompok berarti harus butuh adalah kerjasama, kekompakan, ya. Baik. Baik, Pak Pemau, ada informasi, ada jangan sampai ada tambahan. Kira-kira di sekolah itu kan kalian kan ada mewakili Likurai dan Suling Bambu.
2: Ya.
1: Kira-kira di sekolah ada kegiatan apa-apa saja? Karena kebetulan sekarang kita ada penerima pesari, mungkin kalian mau menyampaikan pesan-kesan untuk adik-adik di luar sana, boleh silahkan.
2: Pesan dan kesan dari kami, mari kita terus menjaga dan melestarikan budaya agar tidak punah. Bagi adik-adik atau teman-teman yang mau mengikuti kegiatan suling bambu, silahkan bergabung di SMK Cartintes Atambua.
3: Dan ada juga tarian Likurai, tarian kreasi, vokal grup, terus ada juga
1: drama teater mungkin ya.
3: Drama terus puisi.
1: Drama puisi. Ada kalau bagian olahraga football volley, THSDM bela diri.
2: Iya.
1: Kemudian ada apa lagi?
2: PD.
3: Kempo.
1: Baik, volley futsal mungkin ada?
2: Volley futsal juga ada.
1: Ada.
2: Iya.
1: Baik. Jadi di Cartintes bukan hanya suling, tarian, tapi masih ada beberapa kegiatan ekstra lagi ya. Dan itu biasanya latihannya itu saat-saat seperti apa? Atau mungkin ada hari khusus atau hari di mana maksudnya khusus untuk ekstranya itu? Biasanya di hari apa?
2: Dibagi sesuai jadwalnya.
1: Di hari Sabtu.
2: Iya.
1: Di hari Sabtu. Kalau untuk bela diri itu kan hari banyak gitu.
2: Sesuai jadwal.
1: Ditentukan sesuai jadwal. Iya. Baik, kalau untuk lain-lain, biasanya hari Sabtu kegiatannya fakultatif. Maksudnya untuk kegiatan-kegiatan tanpa pelajaran ya. Tapi bisa kembangkan bakat minat. Mungkin yang suling bambu, yang likurai.
2: Ya, sesuai.
1: Biasanya di hari Sabtu.
2: Ya.
1: Baik, teman Pro 2, tadi kedua narasumber kita menyarankan bahwa kalau misalnya ada siswa-siswi yang lulusan SMP yang mau bergabung, silahkan. Mungkin mau berniat ikut suling ya, ikut tarian, dan selain itu ada tarian lain lagi ya, dan juga ada kegiatan ekstra yang lain. Baik. Oke. Sekarang tadi Maya sudah menyebutkan kalau di suling akan menampilkan 9 lagu.
2: Iya,
1: 9 lagu.
2: Lagu.
1: Baik. Ada bawa alat musik? Ada suling. Oke. Okay. Baik, kira-kira dari 9 lagu itu kami minta Maya coba tampilkan salah satu lagu. Bisa?
2: Bisa, Maju Tak Gentar.
1: Oke, Maju Tak Gentar, coba. Biar para pendengar, teman produk bisa mendengar.
2: Kita mulai.
1: Baik, silakan.

0: Mantap. Baik, luar biasa. Kira-kira Maya belajar suling lagu itu berapa lama? Kan biasa baru sampai di Chartindes baru belajar suling lagu ya. Yeah. Itu berapa lama waktu itu?
1: Satu bulan lebih.
0: Satu bulan?
1: Iya.
0: Yeah. Itu pertama yang harus dipelajari itu apa?
1: Nadanya.
0: Nadanya. Jadi harus mengenal
1: mengatur pernapasan juga.
0: Pernapasan. Terus yeah. Di situ kan suling itu kan ada maaf ada itu ya, bolong-bolongnya yeah. Itu. Coba bisa dikenalkan
1: kalau
0: untuk bunyi do dia harus tutup yang mana mana
1: harus buka yang ini
0: do, berarti tutup
1: bunyi nada do.
0: Oh, berarti lepas yang bagian atas
1: ya,
0: dengan
1: lepas yang bagian atas
0: bagian bawah. Oke, kalau re tinggal buka-buka saja coba
1: ya, buka yang ini.
0: Oh baik, lanjut.

0: Luar biasa. Dan itu hanya dipelajari satu bulan ya. Karena terutama harus tangan itu harus dilatih dulu, jari-jarinya, karena bagaimana harus memindahkan, membuka, menutup.
1: Dan juga harus menghafal not lagu.
0: Not lagu, memang harus hafal. Ya, karena namanya suling lagu berarti memang harus hafal. Ya. Terutama not-not ya.
1: Kadang lupa.
0: Kadang lupa. Siap, siap, siap. Baik, kalau Angelic untuk Likura ini sudah lama mengenal Likura itu sudah lama atau baru sejak di SMK Certintas?
2: Saya sudah lama mengenal Likura.
0: Dari kecil ya?
2: Ya, dari SD.
0: Dari SD? Kelas berapa itu biasa?
2: SD kelas 4.
0: Ya. Itu sudah dan sudah tahu pukulan, sudah tahu gerakan ya. Ya. Memang di sekolah biasanya diajarkan ya.
2: Iya, betul
0: sekali. Dari SMP sudah biasa tampil juga?
2: Iya, biasa tampil di lomba-lomba, di acara.
0: SD pernah juga
2: SD
0: lomba.
2: Ikut lomba.
0: SMP pernah juga. Baik, berarti memang sudah ada pengalaman ya. Hanya untuk festival Flamfean memang ambil pukulan dan gerakannya memang daerah-daerah bagian ya. Baik, kalau di Tion sendiri memang tidak ada masuk ke dalam situ ya pukulannya. Apalagi kalau misalnya yang ikut di luar dari luar kabupaten, memang mereka tidak kenal. Memang harus latihan baik-baik. Baik. Maya luar biasa sekali tadi sudah menampilkan lagu Maju Tak Gentar, sudah mengenalkan kita apa yang harus kita buat untuk menutup bolong-bolong dari suling bambu itu ya. Notnya do itu harus tekan yang mana, yang re itu tekan yang mana, lepas yang mana, tutup yang mana. Baik, luar biasa sekali. Baik, ada pesan lagi mungkin untuk adik-adik luar atau untuk teman-teman kalian yang di sekolah, mau menyampaikan hal-hal apa berkaitan dengan kegiatan ekstra di sekolah? Mungkin untuk pihak sekolah atau apa?
1: Ya, pesan dari saya, terima kasih untuk pelatih yang sudah melatih kami. Walaupun latihannya jatuh bangun, tetapi kami tetap berusaha.
0: Oh, berarti memang untuk tahun yang pasti semua dari pelatih. Sangat, tapi biasa yang tidak dibanggakan malah yang menampilkan. Tapi ya, mereka tidak hitung ke pelatih ya. Sama seperti pemain bola biasanya seperti itu.
1: Ya,
0: contoh seperti CR. Biasa yang diagung-agungkan adalah pemainnya, tapi tidak ada orang di balik layar. Baik, jadi memang tepat bersyukur pada para pelatih. Terima kasih untuk para pelatih, untuk Likurai, untuk suling bambu, sudah melestarikan budaya kita, terutama suling bambu yang memang sudah dilestarikan, sudah kembali dilestarikan. Mungkin sebelumnya sudah pernah dilupakan, tapi sekarang sudah mulai. Dan itu luar biasa sekali untuk para pelatih. Likurai juga sama, bagaimana melatih 100 orang dan harus seragam, gerakan, pukulan, luar biasa sekali. Dan yang pelatih sepertinya effortnya luar biasa. Baik, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berbagi cerita bagaimana persiapan menuju Festival Flamfean 2026. Baik, budaya tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi di tangan generasi yang mau menjaganya hari ini. Teman Pro 2, hari ini kita belajar bahwa budaya bukan hanya diwariskan, tetapi diperjuangkan dengan waktu, tenaga, dan hati. Tetapi terima kasih Maya Ola dan Angelic atas cerita yang sangat menginspirasi. Dan sebelum kami menutup siaran, kami informasikan bahwa SMK Certintas Atambua telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jadi bagi adik-adik yang baru lulus SMP dari manapun daerahnya, kami SMK Certintes siap menerima ya. Dan di sini bukan hanya diajarkan untuk keterampilan, tetapi diajarkan untuk mengembangkan minat bakat, untuk melestarikan budaya. Baik, silahkan untuk adik-adik, silahkan mendaftar, bisa datang langsung ke sekolah maupun melalui Facebook, TikTok, atau YouTube. Dan kita sudah membuat akun-akun itu. silahkan untuk mendaftar melalui itu saja, media sosial ya. Baik, untuk SMK Cartinta sendiri menyediakan 6 program keahlian. Yang pertama adalah layanan kesehatan atau biasa lebih dikenal dengan asisten keperawatan, teknik laboratorium medik, agribisnis tanaman atau pertanian, agribisnis ternak unggas atau biasa lebih dikenal peternakan, ada teknik sepeda motor dan busana. Teman Pro 2, masa depan dimulai dari pilihan kita hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Lensa Jurnalis Pelajar pada sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita Maya dan Injelik yang sudah berbagi cerita penjelasan mengenai latihan menyongsong Festival Fulan Fehan 2026. Saya Franky mewakili seluruh tim Lensa Jurnalis Pelajar dan SMK Cartinta Atambua pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya di Pro 2 Radio Republik Indonesia Atambua. Salam kreatif dan salam pelajar hebat Indonesia. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu, jamu.

Ya, 99,8 Prodo tempat teman terbaik. Kamu masih di sore ceria dan 53 menit lepas dari pukul 17 ya. Saya masih punya lagu-lagu pilihan yang akan terus saya hadirkan ke ruang dengar teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya saya bakal hadirkan dulu nih satu informasi untuk teman Prodo, di mana produser film Santi, maksudnya produser film Santi Harmain mengatakan format animasi dari IP Garuda di Dadaku dapat menjadi bukti kualitas animator lokal asli Indonesia dapat membuat karya yang berdaya saing global. Ia mengatakan format baru ini telah mengantarkan film Garuda di Dadaku versi animasi ini ke dalam kompetisi Shanghai International Film Festival yang akan diperlombakan bulan ini ya. Jadi menurutnya prestasi ini merupakan milestone dari kualitas animasi Indonesia yang semakin dilirik industri film internasional.

0: tidur.
1: Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
0: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

99,8 Prado Tempo, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semua yang masih terus mendengarkan siaran kami di Pro 2 Atambua ya. Dan sebelum lanjut lagi ke lagu-lagu pilihan yang lain teman Pro 2, ada informasi berikut di mana Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan mereka mempercepat percepatan cagar budaya nasional untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan dan pengelolaan cagar budaya. Upaya menjemput bola ini diharapkan mampu meningkatkan capaian pencatatan cagar budaya di Indonesia. Jumlah cagar budaya di Indonesia yang belum tercatat diperkirakan puluhan ribu teman Pro 2. Ia menegaskan bahwa situs cagar budaya daerah tingkat kabupaten kota dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional setelah melewati beberapa tahapan seperti pencatatan cagar budaya secara provinsi hingga kajian. Nah, usai ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi, maka pemerintah provinsi dapat berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan terkait penetapan objek tersebut sebagai cagar budaya nasional.

0: Udah sih, tapi enak.
1: Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Ambilin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: 99,8 Pro 2 FM Atom Buah, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam. Jumpa lagi bareng sama Adelia di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan pastinya Adelia senang banget bisa hadir kembali ya di ruang dengar kamu untuk menemani kamu. Tentunya dari pukul 19 malam hari ini sampai dengan tutup siaran nanti di pukul 24.00. So, malam hari ini Adelia punya banyak informasi menarik, obrolan seru dan juga lagu-lagu kece dan hype yang udah Adelia siapin buat kamu di malam hari ini. So, stay tune terus di Pro 2 FM Atom buat teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

malam, jangan galau malam-malam.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: stabilizer kamera atau gimbal adalah salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam fotografi dan videografi untuk menghasilkan gambar dan video yang stabil dan tidak goyang. Tidak peduli seberapa banyak gerakan yang mengguncang kamera, hasil gambar yang disajikan akan tetap stabil dengan pergerakan yang halus. Banyak orang mungkin belum familiar dengan istilah gimbal. Namun, penggunaannya yang semakin populer membuat gimbal semakin dikenal oleh banyak orang. Tahukah Anda, cara kerja stabilizer ini ternyata terinspirasi dari kepala ayam dan burung. Ayam dan burung bisa menstabilkan kepalanya tetap tegak meskipun badannya berjalan atau berlari dengan cepat. Menurut Barry J. Frost, Bird Head Stabilization, kepala burung didesain untuk terkunci pada gravitasi atau terpaku di tempat dan tidak bergerak dengan anggota tubuh lainnya. Burung dan ayam membutuhkan kestabilan tersebut agar penglihatan mereka tidak terganggu saat berjalan, berlari, melompat, terbang, mendarat, dan bertengger.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo,
0: halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edi.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Yuk biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh
1: ya,
0: gitu.
1: Apa ya, bisa apa ya situasi hati aku kayak oh crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Bener. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion,
1: kita
0: nggak
1: bisa
0: ngapa-ngapain
1: ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datangnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak, mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Kayak aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah? Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti, ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Wow, oke.
1: Okay. Aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang bener-bener jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh bener kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya.
1: Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik.
0: Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Sebetulnya minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nake nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan
0: iya,
1: santai.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
2: Halo.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya, teman bro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
2: Iya dong, pasti ingat.
1: Gimana tuh?
2: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih.
1: Oh iya.
2: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
1: Benar.
2: Kok suku nanti gitu.
1: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
2: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
1: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
2: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja aku itu.

0: tuh keluarga tuh pasti apa ya, ada
1: nanyain.
0: gitu.
1: Oh, oke, okay, nemenin gitu ya.
0: Ada. Bahkan
1: Oh,
0: sampai sekarang aku kadang off air
1: wow.
0: atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin
1: Oh,
0: gitu.
1: wow.
0: Karena juga kayak udah usia sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen
1: Oh,
0: nemenin,
1: wow.
0: kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
1: Gokil, luar biasa ya. Sebenernya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nake. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
0: Aduh, takut. Takut.
1: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok. Simple-simple aja gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, kita main jawatan barengan sama Nake. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nake.
0: Naik panggung.
1: Naik panggung, oke.
0: Serius, naik panggung.
1: Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nagi ketika naik panggung?
0: Naik panggung karena aku tuh dulu bener-bener kayak nggak suka.
1: Oh iya, apakah Nagi adalah seorang introvert?
0: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes
1: yeah,
0: buat
1: yeah.
0: Surat, wah 80-90% tuh introvert.
1: Oh wow. Oh wow.
0: Yes, jujur.
1: Alright.
0: Fun fact.
1: Fun fact ya, ternyata Nake adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
0: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
1: Betul.
0: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
1: Oke, okay. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
0: Pas di idol deh.
1: Oke, okay. Pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
0: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan bener-bener belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu. Karena
1: okay.
0: Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
1: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya. Kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
0: Kaziva.
1: Oh, wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
0: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi
1: okay.
0: Pernah waktu itu bikin duet duet lagu cukup barengan kita.
1: Oh iya.
0: Yeah.
1: Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
0: Gemeter sih, yang benar-benar besar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan, dan suaranya benar-benar kayak yang
1: iya sih.
0: Wow.
1: Wow banget.
0: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please.
1: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya. Wow, gokil. Alright, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
0: Lirik lagu tetap malu.
1: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya. Kopi atau matcha?
0: Kopi.
1: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
0: Iya, benar.
1: Wow.
0: Sangat kopi.
1: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
0: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
1: Serius?
0: Serius?
1: Serius. Wow. Serius. Wow.
0: Kita butuh energi ya buat.
1: Iya sih. Tapi
0: udah itu.
1: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya kalau Americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte latte lucu-lucu gitu kan, ternyata Americano dan long black. Wow.
0: Iya, hidup Americano guys.
1: Oh, yes. Oke, okay, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
0: Makan.
1: Makan.
0: Enggak, harusnya nyanyi makan ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya kan. Tapi Nakei apa makanan favorit lo?
0: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
1: Oh iya, serius. Enggak ada, maksudnya enggak ada yang enggak suka sama sekali.
0: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak enggak. Yang spesifik banget tuh enggak ada.
1: Oh
0: suka
1: my.
0: Makan semua.
1: Suka makan ya. Tapi kalau makanan pedes sama enggak pedes? Makan pedes.
0: Di tengah-tengah. Karena
1: tengah-tengah.
0: Aku pedesnya enggak begitu itu, enggak sekuat itu menghadapi pedes.
1: Oke.
0: Okay. Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
1: Bener sih. Kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
0: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
1: Ay, siap. Oke, okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
0: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
1: Wow. Ada maksudnya ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
0: Lebih ke apa namanya itu kayak doa sih maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
1: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna kira-kira warna apa itu dan kenapa?
0: Coklat?
1: Kenapa tuh?
0: Coklat karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
1: Okay.
0: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget.
1: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
0: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
1: Wow, oke.
0: Okay. Yeah.
1: Alright.
0: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
1: Oke.
0: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir. Berarti
0: on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
0: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please jadi sebelum ini di publish kayak aku harus bener-bener.
1: Alright. Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa ya, yang nanti yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Ya, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan kita secara langsung. Sih.
0: Boleh pasti banget
1: akan
0: ya.
1: Pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman Pro 2 sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul
1: begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Terus tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakay sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali ini terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.
2: Music Live Chat.

kisah sepasang suami istri yang kehilangan anak mereka beberapa tahun lalu yang sampai saat ini entah di mana keberadaannya. Segala cara mereka lakukan untuk menemukan anak mereka, tapi semuanya sia-sia. Seperti apa putri mereka saat ini? Masih hidupkah? Atau akankah mereka menemukan kembali putri mereka? Ikuti kisahnya dalam drama radio Antara Ada dan Tiada.

0: melihat anak-anak di taman itu. Andaikan anak kita itu...
1: Sudah, Ma. Mau bagaimana lagi? Segala cara sudah kita lakukan. Kita kan sudah cari kemana-mana. Tapi sampai sekarang hasilnya tidak ada.
0: Sudah seperti apa ya, Pak, anak kita sekarang? Sudah 9 tahun berlalu, Nak. Papa sama Mama sangat merindukanmu. Kami hanya bisa pasrah. Semoga kamu masih hidup ya, Nak, dan hidupmu baik-baik saja. Papa, Pak, lampu merah. Berhenti dong.
2: Pak. Pak, balonnya, Pak.
1: Ah, anak ini mengganggu saja. Bisa pecah kaca mobil ini, tahu?
0: Buka, Pak, buka kacanya, kasihan kan? Beli saja balonnya.
3: Mama mau mainan balon. Ada-ada aja Mama ini.
0: Kasihan kan, Pak? Andaikan dia anak kita.
3: Ah, kamu beli satu ya. Besok lagi gak usah pakai ketuk-ketuk kaca mobil. Gak sopan.
0: Sudahlah, Pak. Tuh, lampu hijau, ayo. Semoga anak kita nasibnya tidak seperti anak tadi ya, Pak. Kasihan.
4: Seperti biasanya, Herman dan Maria, istrinya, pergi ke kantor bersama-sama dan gadis kecil penjual balon itu kembali menawarkan balon itu kepada mereka.
2: Pak, balonnya, Pak. Satu saja, Pak. Tolong, Pak.
3: Kamu lagi. Kamu lihat, mana ada anak kecil di mobil ini?
0: Pak, kasihan, Pak.
2: Maaf, Pak. Tapi hanya Bapak yang mau beli balon saya, Pak. Tolong, Pak. Satu saja.
3: Nih, ambil semua uangnya. Sekalian saya beli untuk besok ya. Dasar anak gak tahu sopan santun.
0: Sudah, Pak. Dia kan hanya anak kecil. Kasihan, Pak. Coba kalau anak kita seperti itu. Kamu mau?
3: Hah? Sudah, diam kamu.
4: Hari ini, kembali Herman dan istri melewati jalur yang sama. Tapi mereka tidak melihat gadis kecil itu. Namun tiba-tiba, mereka melihat kerumunan orang dan kembali jendela mobil mereka diketuk. Tapi bukan gadis kecil itu.
3: Pasti gadis kecil itu lagi. Dasar.
5: Pak, tolong, ada anak kecelakaan, tolong, Pak.
3: Hah? Pakai mobil lain saja. Kami hampir terlambat ke kantor ini.
5: Tapi, Pak, tolong, Pak, anak ini pingsan, Pak. Harus secepatnya dibawa ke rumah sakit, Pak.
0: Sudah, Pak, sudah. Mana anaknya, Pak, supaya kita bawa saja ke rumah sakit?
3: Mama, kita hampir terlambat, Ma.
0: Pak, menolong orang itu baik, Papa. Kantor kan kita tinggal telepon. Ayo, Pak, mana anaknya? Lihat, ini anak yang jualan balon kemarin, Pak. Ayo, Pak, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit, Pak.

0: dokter, tolong anak ini kecelakaan, dokter.
1: Iya, Bu, sabar ya. Ibu dan Bapak tunggu di sini saja. Kami akan tangani segera ya.
0: Iya, dokter, tolong.
2: Keluarga pasien Nana?
0: Iya, dokter. Bagaimana dengan anak tadi, dokter? Bagaimana keadaannya, Pak Dokter?
1: Namanya Nana, Ibu. Dia sudah sadar sekarang.
3: Dokter, bagaimana anak saya, dokter?
1: Anak ibu yang mana ya?
3: Yang kecelakaan tadi, dokter. Nana namanya. Dia anak saya, dokter.
1: Terus bapak sama ibu ini siapa?
0: Kami yang menolong anak itu tadi, dokter. Bagaimana keadaannya, dokter?
1: Anak itu sudah kami tangani, Bu. Dia belum sadar betul. Silakan, bapak ibu kalau mau melihat keadaannya.
3: Baik, dokter.
0: Terima kasih, dokter, untuk bantuannya. Ibu, saya Maria, dan ini suami saya Herman. Kami yang menolong Nana tadi, Bu. Ayo, kita masuk, Ibu. Ayo, Pak.
3: Nana sayang, maafkan Mama ya sayang. Karena Mama, kamu jadi begini, Nana. Maaf ya.
0: Papa coba lihat lengan itu, Pa. Lengannya Nana. Tanda lahir itu, Pa. Itu seperti tanda lahir anak kita, Papa.
4: Ah, Mama, kamu ini ada-ada aja. Memangnya anak kita saja yang punya tanda lahir seperti itu?
0: Tidak, Pa. Mama ingat betul tanda itu. Dan anak kita juga punya tai lalat di dalam.

0: anak saya. Dia anak saya satu-satunya.
1: Tapi Bu, tapi tanda lahir dan tahi lalat ini tidak mungkin sama persis dengan anak kami. Kalian telah menculik anak kami. Kami akan laporkan kalian ke polisi.
0: Maafkan kami, jangan Bu. Jangan. Saya seorang diri sekarang. Suami saya sudah meninggal.
2: Ibu Nana pun akhirnya menceritakan bagaimana ia dan suaminya mendapatkan Nana.
3: Bu, ini Bu, akhirnya kita punya anak Ibu. Mari kita jaga dia baik-baik ya.
0: Tapi dia bukan anak kita, Pak. Tidak, Pak.
3: Katanya mau punya anak. Ini anak kita.
1: Akhirnya Tuhan, saya menemukan kembali anak saya. Papa, anak kita telah kembali, Pa.
4: Mama.
1: Nana, akhirnya kamu sadar, Nak.
0: Terima kasih, Tuhan. Akhirnya kamu sadar juga, Nak.
4: Mama, Nana di mana ini?
0: Di rumah sakit, Nak. Kamu kecelakaan tadi.
4: Nana sayang, Nana anak kami. Akhirnya Mama sama Papa bisa menemukanmu sayang.
5: Maksud Ibu anak kami?
4: Iya Nana. Jadi kamu itu diculik waktu kamu masih kecil, Nana. Kami mencarimu sudah bertahun-tahun. Sampai akhirnya hari ini kami menemukanmu lagi, Nak.
6: Nana sayang, maafkan Papa ya kalau selama ini Papa kasar sama Nana di jalan.
4: Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bantu Nana. Ma, bolehkah kita pulang sekarang, Ma? Nana sudah baik kok sekarang. Mama tidak usah khawatir.
7: Iya, Nak. Kalau sudah bisa pulang, kita pulang sekarang ya, Nak.
4: Nana mau pulang, Ma. Nana mau bantu Mama cari uang lagi.
8: Nana tidak perlu kerja lagi sekarang, Nak. Sudah ada kami di sini.
4: Tidak, Bu. Nana mau bantu Mama kerja. Kasihan Mama sendiri, sakit-sakitan lagi. Maaf kalau saya merepotkan Bapak dan Ibu.
2: Nana pun memilih untuk tetap hidup bersama mamanya yang sudah membesarkannya. Maria dan Herman hanya bisa pasrah menerima kenyataan tersebut dan mereka merasa bahagia telah menemukan anak mereka kembali, walaupun anak mereka tetap tak bisa bersama. Demikian drama radio Antara Ada dan Tiada, persembahan RRI Atambua.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng sama Adelia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan barengan sama Adelia di sini yang bakal menemani malam kamu, teman Pro 2 ya, khusus buat kamu yang lagi rebahan, yang lagi ngetik tugas sambil nangis-nangis tipis, atau yang lagi ngeliatin langit-langit kabar sambil nungguin chat dari dia yang tidak kunjung dibales. Tenang, kamu tidak sendirian. Adelia siap jadi teman curhat paling setia malam hari ini. Teman Pro 2, sadar tidak sih hari ini tuh berjalan cepat sekali ya. Tapi kok ya, tetap saja ada kejadian yang bikin kita pengen elus dada. Tapi Adelia tuh sempat mengalami kejadian random ya. Mau bayar bensin, uang di dompet sisa selembar 10 ribu lecek. Pas buka mBanking, loadingnya lama sekali. Aduh, kayak nemu kepasan dari si dia ya, kan langsung menguji kesabarannya. Nah, malam ini di segmen rekap hari ini, Adelia pengen ajak kamu semua kita buat ngerefleksikan apa aja yang udah terjadi dari pagi tadi sampai dengan jam 9 malam hari ini. Apakah hari ini berjalan sesuai rencana atau malah di luar prediksi BMKG? Kadang kita tuh terlalu sibuk pura-pura kuat seharian sampai lupa kalau malam hari itu waktunya jujur sama diri sendiri. Jujur kalau capek, jujur kalau lagi kangen, atau jujur kalau sebenarnya kita lagi kere banget ditinggal segini, di tanggal begini ya. So, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yuk tumpahin semua cerita hari ini ke Adelia ya. Kita buka sesi curhat massal ya, sambil request lagu yang pengen banget kamu dengerin malam hari ini. Boleh langsung WhatsApp di nomornya Pro 2. Nomor masih lama ya, tapi kalau kamu udah lupa ya udah ya, Adelia sebutin lagi. Di 0851-378-7493. Boleh juga DM di Instagram di @ri_pro2 Atambua. Kalian bisa cerita kejadian paling random hari ini, kejengkelan kamu, atau kalau mau galau-galau dikit karena habis melihat story mantan lagi jalan sama yang baru, boleh banget. Adelia tungguin ya. Oke, sebelum kita baca-baca chat yang masuk, kita dengerin dulu lagu yang vibe-nya pas banget buat menemani malam syahdu kita. Ada Judika featuring Andi Rianto. Tenang, teman Pro 2. Emang malam hari ini cocok sama lagu yang tenang-tenang ya, teman Pro 2 ya. Tapi jangan galau-galau klub ya. So, ini dia.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kok kebangun tengah malam? Mimpi buruk lagi ya?
1: Ah, iya sayang. Barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut. Gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.

dunia ini, segala sesuatunya membutuhkan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Namun ternyata, terdapat sebuah gangguan psikologis yang bisa menyebabkan seseorang takut dengan uang loh. Gangguan psikologis tersebut dinamakan dengan chromatophobia. Seseorang mengalami gangguan ini mungkin merasa sangat sulit berada di sekitar uang dalam jumlah besar atau bahkan memikirkannya. Bukan hanya penampilan fisik uang, penderita chromatophobia kemungkinan juga takut pada benda mahal dan langka. Kondisi tersebut mengingatkan mereka akan ketakutan mereka yang kuat terhadap uang.

the jam lagu non-stop di Just Music.

0: Siti.
1: Pedagang sayur.

0: Harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Jam Lagu Nonstop, Just Music, Broadway FM.

Ruang Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adlia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati, sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Sabtu 6 Juni 2026 dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Darius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan Info Pro 2. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke dalam daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam ini terus bertambah seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan lembaganya. Dan ada 900 lebih item yang terbaru di blacklist, tapi sebelum-sebelumnya itu ada sekitar kurang lebih 2.000 item produk kosmetik yang dilakukan blacklist juga. Disampaikan Taruna Ikrar di Tangerang pada Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Kementerian PKP memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait menyebutkan setiap daerah akan mendapatkan kuota minimal 200 rumah. Ia mengatakan cakupan program BSPS atau bedah rumah ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menteri PKP menilai peningkatan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tahun lalu jumlah penerima BSPS sekitar 45 ribu unit, tahun ini meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit. Tuh. Jadi dipastikan seluruh kabupaten kota di Indonesia mendapatkan alokasi program ini dengan kuota minimal 200 unit setiap daerah. Fox Point Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-10 di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri RRI Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Perayaan berlangsung lewat Ekaristi sebagai ungkapan syukur atas perjalanan organisasi sejak 2016. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handojo Budi Sejati menilai usia 10 tahun sangat bermakna. Momentum ini menjadi refleksi tanggung jawab pelayanan kaum awam Katolik. Menurut Handojo, Ekaristi selalu menjadi bagian penting perayaan organisasi. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk syukur atas tambahan usia. Perayaan Ekaristi wajib kami lakukan setiap tahun sebagai ucapan syukur, sampaikan Handojo. Ia bersyukur organisasi terus berkembang dan berkontribusi. Kontribusi diberikan bagi Gereja Katolik dan bangsa Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupan, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date, membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Selamat pagi, semangat pagi teman Pro 2. Kita kembali di Sepada akhir pekan ya, hari Sabtu. Selamat bersantai sambil nikmati kopi panas, minum teh hangat, ditemani lagi dengan mungkin ada sandwich atau roti berlapis yang isinya terserah kamu deh, yang penting sehat ya. Oke, pagi ini saya ingin menyapa semua yang lagi siap-siap mau menjalani rutinitas atau yang lagi libur atau yang punya rencana buat berwisata hari ini mungkin, atau mau memburu kuliner siang ini. Waduh, jangan sampai gagal hari ini ya. Jadi keberhasilan besar itu bukan dibangun dari lompatan raksasa yang kita lakukan sesekali aja, tapi dari langkah-langkah kecil yang konsisten kita lakukan setiap hari. Kalau misalkan setiap hari kamu membuat suatu untuk tujuan tertentu dan belum terwujud, tenang aja, itu dicicil, dikumpul. Lama-lama kamu pasti akan ketemu dengan apa yang kamu cari dan ingin kamu tuju. Seringkali kita tuh cepat merasa minder atau mungkin overthinking ya, melihat orang lain yang udah kelihatan langsung sukses besar. Nah, padahal di balik itu ada rutinitas membosankan dari orang tersebut atau perjuangan kecil yang terus mereka lakukan berulang-ulang kali setiap hari tanpa henti. Jadi buat teman Pro 2, buat kamu hari ini yang lagi berjuang belajar hal baru, lagi merintis usaha atau lagi menyelesaikan tugas-tugas sekolah kuliah kamu, mungkin satu pesan buat kamu, jangan berhenti. Don't stop ya. Jangan meremehkan kemajuan kecil kamu hari ini. Satu halaman buku yang kamu baca, satu jam waktu yang kamu pakai buat produktif, itu semua adalah tabungan buat kesuksesan kamu di masa depan. Percaya aja. Oke? Buat kamu masih pengin dapat inspirasi yang bagus dan positif pagi ini, terus dengarkan Pro 2 RRI dan saya akan terus menemani kamu juga di suasana pagi dengan musik atau lagu-lagu yang menyenangkan dan lebih santai gitu. Ini dia.

0: awalnya nih saya cuman mau kayak buat kesibukan gitu loh di rumah.
1: Iya.
0: Kayak buat isi waktu, kayak gitu. Apalagi saya punya anak kan udah 3 tahun. Sharon udah kerja. Dulu kan saya yang nganterin Sharon kemana-mana, show di mana-mana.
1: Kesini
0: gitu kan.
1: Juga.
0: Oh iya betul. Diwawancara di sini juga. Berapa kali dia tuh datang. Yeah. Saya juga ada. Cuman ya dengan perjalanan waktu, saya punya anak Sharon udah kerja. Saya punya anak yang kedua juga udah lulus sekolah. Dia udah mau kuliah. Terus saya hanya... dengan saya punya anak yang kecil, yang kecil, kayaknya mami nggak bisa deh di rumah deh kak,
1: nggak bisa diam nih,
0: biasanya kan memang nganter-nganter siaran kegiatan lah, sampai dimanapun saya ikut dia. Kayak saya sudahlah, akhirnya saya bilang sama suami, ada nggak nih yang bisa dijadiin cuan, tapi tetap bisa di tetap bekerja di rumah gitu. Awalnya nih saya cuman mau kayak buat kesibukan gitu loh di rumah.
1: Iya.
0: Kayak buat isi waktu kayak gitu. Apalagi saya punya anak kan udah 3 tahun.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, pagi ini kita masih di Spada. Masih banyak sekali ya kiat inspirasi buat kamu di pagi hari ini. Banyak ya dari teman Pro 2 yang mungkin memilih buat memulai hari Sabtu atau akhir pekan dengan digital detox singkat. Nah, ini udah saat ini udah mulai diterapkan. Ini jadi salah satu materi ataupun edukasi yang baik untuk bagaimana kita sedikit terhindar ya dari digital detox. Walaupun singkat tapi

aktivitas fisik tanpa memikirkan HP ya. Jadi komitmen aja dulu sampai misalkan jam 9 atau jam 10 gitu, ubah mode HP ke do not disturb gitu, atau senyap lah ya, senyap. Terus taruh di dalam laci atau ruangan sebelah. Ingat prinsipnya, out of sight, out of mind. Kalau tidak kelihatan, pasti tidak bakal kepikiran, ya kan? Kalau tidak kelihatan, pasti tidak akan kepikiran HP-nya. Nah, setelah HP disimpan, terus kita ngapain dong? Ya, jangan melamun lah ya. Alihkan ke aktivitas fisik itu, mumpung matahari atau buah pagi ini lagi cerah, lagi hangat-hangatnya. Kamu bisa keluar ke teras rumah, hirup udara segar, lihat pohon-pohonan yang hijau, rasakan bagaimana oksigen masuk ke paru-paru kamu. Terus kamu bisa ambil sapu lidi mungkin, bersih-bersih dikit, sapu-sapu dikit, atau ambil air, terus bawa gayung, siram-siram dikit lah, ada yang tumbuh di situ, bunga mungkin, ya kan? Ini akan bikin suasana hati kamu benar-benar tenang, adem, dan otak kamu udah fresh, bersih, tanpa memikirkan HP. Jadi setelah itu kamu bisa tuh bikin teh kopi favorit kamu sambil dinikmati perlahan tanpa buru-buru, ya kan? Nah, ini nih cara paling oke ya. Jadi selamat mencoba digital detox-nya. Mungkin bisa dipilih lagi di siang atau di sore hari ya, teman pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, masih banyak kiat-kiat menarik yang lainnya bakal kita hadirkan buat kamu, biar kamu bisa menikmati waktu tenang di dunia nyata, bukan dunia maya. Nah, saya bakal kasih musik-musik terbaik di Pro 2 nih, menemani aktivitas kamu pagi ini, mewakili seluruh orang-orang yang mungkin kamu rindukan. Ya kan? Oke, ini dia. Kembali hadir dari Yofi Widianto dan juga Ran. Cukup sudah. Ini dia. Selamat menikmati.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ada, selamat pagi teman Produa.
1: Oke, tadi kalau ngomongin soal digital detox ya, buat merefresh otak kita dan kembali melakukan aktivitas fisik untuk bisa sedikit ya jauh dari handphone atau smartphone. Nah, ada lagi nih yang bisa kita lakukan hari ini, ya self reward yang sederhana tapi berkesan. Nah, ini kira-kira gimana nih ya? Emang penting, iya penting banget. Jadi buat kamu teman Pro 2, kembali lagi bareng saya Ari Leon, masih di Inspirasi Pagi Pro 2 RRI Atambua. Teman Pro 2, setelah tadi kita ngebahas soal digital detox ya, sekarang kita masuk ke satu kiat lagi yang tidak kalah penting buat akhir pekan kamu. Ya, apalagi kalau bukan self reward. Jadi dengar kata self reward itu rasanya langsung segar gitu kan. Tapi ingat nih teman Pro 2, self reward itu tidak harus selalu identik dengan belanja mahal sampai bikin dompet harus menangis ya. Menangis terseduh-seduh karena isinya habis di akhir bulan. Kita bisa kasih penghargaan ke diri sendiri lewat hal-hal yang sederhana tapi tetap berkesan. Ya kan? Karena esensi dari self reward itu adalah bentuk apresiasi, rasa terima kasih kepada diri sendiri, rasa terima kasih kita untuk diri kita yang sudah berjuang, yang sudah bertahan, yang sudah bekerja keras dan sudah sabar semuanya. Ya, sudah tangguh gitu. Karena melewati satu minggu yang melelahkan, walaupun cuma seminggu, ya setiap minggu kita kasih self reward buat diri sendiri aja. Nah, ini ide self reward simple yang bisa mungkin bisa kamu coba hari ini. Contoh nih, kamu nonton film tanpa gangguan. Nonton film benar-benar dinikmati tanpa diganggu oleh siapapun gitu. Nah, kamu bisa coba cek watchlist film kamu yang sudah lama menumpuk yang belum sempat kamu ikuti atau kamu tonton, terus tonton deh. Itu sambil nyemil apa begitu tanpa harus memikirkan beban tugas, pekerjaan karena nanti hari Senin ya kan. Jadi gitulah. Slightly untuk bersenang-senang gitu. Atau buat kamu yang suka ketenangan mungkin, ya udah, self rewardnya adalah tidur siang tanpa rasa bersalah. Ya kan, tidur siang tanpa rasa bersalah. Kalau ini bisa kamu lakukan, ini jadi punya kemewahan tersendiri ya di hari Sabtu. Kamu tarik selimut, kalau punya AC ya sudah, pasang kipas angin atau AC-nya. Istirahatkan tubuh kamu sepuasnya. Ah, pokoknya apapun itu nanti bisa dikerjakan atau dilakukan nanti di sore hari atau malam hari nih. Pokoknya mau tidur gitu. Ya kan? Jadi tidak cuma itu, masih banyak. Kamu kalau mau menghargai diri sendiri juga bisa menyeduh minuman favorit kamu. Mungkin kamu suka minuman leci, minuman yang paling enak yang pernah kamu lihat di restoran. Bisa tuh dipesan, diminum, dinikmati tanpa memikirkan beban apapun. Enjoy pokoknya. Entah itu kopi, teh, boba, ya kan? Duduk santai di kafe atau resto yang nyaman, yang ya tenang gitu. Menikmati suasana di sana. Nah, ini udah bikin hati kita adem banget nih. Gitu loh. Ya, kamu berhak mendapatkan waktu santai itu. Oke? Okay? Kamu berhak. Jadi jangan pelit buat mengapresiasi diri sendiri hari ini ya. Oke. Kalau bentuk self reward sederhana versi kamu hari ini apa? Silakan boleh dong juga berbagi dengan saya Ari Leon nanti di WhatsApp. Boleh juga. Mungkin kita bisa tukar pikiran atau berbagi informasi. Jangan kemana-mana. Ini dia. Ada lagi Amanda Keisha. Pacar atau teman? Selamat menikmati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Atendi.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu. Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

Kembali lagi Majelis Pada, selamat pagi teman Projua. Nah, hari ini di edisi tanggal 6 Juni 2026, tanggal cantik ya. Yang mau belanja kayaknya lagi banyak flash sale. Wah, ada banyak promo ya. 060626. Woi, gila ini. Angka yang paling cantik dan nanti ditunggu lagi di tanggal 260626. Gila. Oke, jadi balik lagi ya di segmen yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih teman Pro 2 yang tidak mau kudet alias kurang update. Udah tahu ya kepanjangannya kudet, kurang update. Nah, ini dia. Ada info-info viral atau updatean terbaru pagi ini ya bareng saya Ari, dan pastinya teman Pro 2 di media sosial lagi ramai banget nih bahas kabar dari dunia retail ya. Tahu retail? Nah, banyak seperti Indomaret, Alfamart, apa kalau di Atambu aja Balmart, Kreatif Mart gitu. Itu retail, retail gitu. Nah, ini beberapa gerai Indomaret tutup selama 2 hari berturut-turut ternyata setelah dikonfirmasi itu bukan karena perusahaannya tutup, tapi karena kesepakatan hak libur nasional bagi para karyawannya. Jadi buat kamu yang kemarin sempat bingung mau jajan, sekarang operasionalnya udah kembali normal seperti biasa, bukan Indomaretnya ditutup. Kebanyakan ya. Nah, selain itu juga ada banyak lagi info-info lainnya yang mau tahu. Jadi ada kabar yang baik juga ya, dari lapangan hijau nih buat kamu teman Pro 2 yang fans atau yang mengidolakan timnas Indonesia U19 baru saja sukses memetik kemenangan manis di babak penyisihan grup A Piala AFF U19 yang digelar di Sumatera Utara. Jadi Garuda muda kita berhasil menundukkan Timor Leste dengan skor 3-0 telak gitu. Mantap ya Garuda muda. Waduh. Nah, jadi kita harus bangga, kita support, kita senang ya. Tapi perjuangan belum selesai ya, karena rencananya besok hari Minggu itu bakal ada laga penentu juara grup melawan Vietnam. Jadi siapkan suara kamu buat dukung terus timnas Indonesia. Oke? Mau tahu lagi info-info terbaru pagi ini? Masih banyak banget. Jadi jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: untuk dia masih benih itu biasanya kita kasih dulu vitamin. Jadi kalau kita taruh baru benihnya baru datang itu kita taruh semua benihnya itu di dalam satu kolam, kasih pendinginan begitu dulu Kak. Di kolam-kolam tertentu, satu kolam itu kalau kami biasanya taruh tampung untuk 5.000 ekor. Kalau untuk kolam kami pakai sistem bioflow Kak. Jadi pakai yang terpal bulat besar itu. Jadi kita kasih dingin dulu dia punya benih, setelah itu kita mulai pancing dengan ini vitamin, baru kasih pakan begitu Kak. Kalau untuk sudah masuk bulan pertama, satu bulan pertama itu kita sudah bisa kasih makan pakai pakan yang ada Kak. Sama kita imbangi juga dengan kasih vitamin. Ganti airnya juga kalau kami sendiri biasanya 2 atau 3 minggu kami ganti satu kali, ganti air satu kali begitu Kak. Tapi tergantung kalau misalkan dia punya tumpukan makanan sudah banyak, ini 10 hari begitu kami sudah ganti air biar jangan terjadi ini penumpukan pakan di dalam. Kalau untuk dia masih benih itu biasanya kita kasih dulu vitamin. Jadi kalau
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: 102 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, di sepada dengan beragam informasi terupdate pagi ini yang lagi viral. Oke, nah tadi kita dari informasi olahraga ya tentang Garuda Muda yang berhasil menundukkan Timor Leste dan bersiap-siap lagi bertanding besok. Nah, kali ini kita ke dunia hiburan buat para pecinta K-pop. Jadi

Ada apa dengan K-pop akhir pekan ini? Kembali ibu kota dipastikan bakal ramai dan padat banget, terutama di area Gelora Bung Karno. Dan teman saya Iman lagi di sana. Wah, demi konser ya Iman sampai bisa terbang ke Jakarta. Nah, mulai hari ini, hari Sabtu sampai besok Minggu, itu boy group legendaris EXO. EXO bakal menggelar konser penuh di Indonesia Arena. Jadi buat teman Pro 2 semua di Atambua yang mungkin punya teman atau saudara di Jakarta, boleh nih diingatkan biar hindari jalur Gelora Bung Karno dulu ya, biar tidak kejebak macet, karena ini bakal macetnya total, apalagi kedatangan artis idola K-pop EXO ya kan. Pasti tahu lah lagu-lagunya yang super duper keren banget. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau nonton konser, kayaknya masih ada kesempatan, kamu bisa terbang dari sekarang, tapi sayang sekali tiketnya habis. Kamu hanya bisa nonton via YouTube kali aja ya, nonton online gitu. Oke, nah buat kamu semuanya yang mau juga dengar informasi lain, ini betul banget nih, terakhir nih info paling penting ya dari yang kita rasa di Atambua, yang dampaknya cukup terasa sekali, yaitu nilai tukar mata uang. Sayang sekali, ini kemarin teman saya sempat tukar dolar, itu 1 dolar udah 18.400 rupiah. Waduh, tinggal dikit lagi 20.000 nih men. Mana ya, kalah banget ya rupiah kita. Tapi ya mending kita kumpulin aset dolar aja deh. Apalagi di perbatasan kan gampang dapat dolarnya. Jadi belakangan ini memang rupiah kita lagi mengalami tekanan yang cukup berat, sempat menyentuh angka ya 18.500-an lah. Jadi sekarang mau dibilang udah mentok di 18.000 ya per dolar Amerika Serikat. Ya dari pihak Bank Indonesia sendiri sudah memberikan penjelasan kalau ini karena faktor pasar global, dan mereka ya bagaimana berupaya menjaga agar fundamental ekonomi kita tetap aman terkendali, jangan terpengaruh dengan dolar dan jangan sampai kita jatuh gitu loh. Nah ini dia beberapa info viral dan update yang masih hangat pagi ini di tanah air juga ya, pagi ini yang berhasil kami rangkum buat menemani akhir pekan kamu pagi hari. Tetap semangat menjalani weekend, jangan lupa bahagia, karena kita masih punya banyak informasi yang akan terus kami hadirkan sampai di jam 9 pagi. Mau tahu lagi info yang lain, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 99,8 Pro 2 FM RRI Atambua, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.